0: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
8: Alhamdulillah.
7: Jalan menuju rekan-rekan.
8: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh.
7: Hati-hati.
8: Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
9: soal
8: ya?
9: Apa, Pak? Soal apa, Pak?
8: Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
8: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
9: Kemudian, Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
8: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya
6: Allah. Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanafi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
12: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, ya agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
13: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampak

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada dan kembali bersama kami ya, Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Mutarum, Air Merah Dalam. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk Anda pendengar, berikut kami akan menyiarkan ya, tentunya secara langsung jalannya pertandingan antara Brasil versus Haiti dalam ajang Piala Dunia 2026.
1: Di grup C buat Brasil, yeah. Oh ya, tapi Haiti

kritik juga. Yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis punya ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9. Dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rapinya dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol.

0: MU saya kira sudah punya modal yang baik. Mereka dia tampil sangat bagus juga lawan Maroko, tetapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan. Satu tim
1: yeah.
0: bisa bermain baik, dan Casemiro ada catatan juga. Kemarin kan mainnya juga buruk juga. Makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di power untuk menjadi juara.
1: Iya. Neymar kemana, Bung Jupri?
0: Iya. Artinya ini dua pertandingan kedua ya, Bung Jenny ya.
1: Iya.
0: Bisa bermain karena memang katanya kondisinya belum sepenuhnya siap lah. Artinya sudah pulih tapi untuk bermain di pertandingan saat ini belum lah. Kemungkinan mungkin pertandingan ketiga atau mungkin nanti di fase babak 30 besar jika Brazil lolos gitu. Jadi harapannya ya Brazil bisa merasakan positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya Neymar ini begitu ditunggu juga
1: ya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar, dia itu sudah
1: agak turun gitu ya,
0: turun jauh lah ya. Dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Juri
0: ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi juga, Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih sudah ini. Dan saudara pendengar, menuju ke stadion Philadelphia

0: Iya, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Klerk, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Sementara di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Perancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan, saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Cunha langsung saja melakukan kick-off, dan bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Dang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Dang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes, pendek saja pada kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes, lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana, depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, meliuk-liuk dia, pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha, kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti di Haiti, masih Casemiro, oh terjadi perebutan bola, jatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience, jatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Gimaraes tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide pindahkan bola kepada Duverne, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, terjadi perebutan. Kalau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil, pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos tampaknya yang terjatuh, wasit Bastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Marcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide melakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne, pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola umrah, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana, namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Saudara dengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil. Kali ini tendangan gawang tadi oleh Chai, tapi langsung gantikan tendangan sudut bagi tim dari Brazil, akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhaes. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih dipertahan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhaes, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya, experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah, ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tarik oleh nomor 2 Saruka Samir, umpan ke dalam kotak, tapi tengah menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jakes, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini di belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit 7 ini, skor masih 0-0, geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha, mencoba lagi merasak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kikir tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playside, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke senang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus, mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jean Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata, meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun sergapan yang dilakukan oleh Rapinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi, maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, di satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi, sehingga back pass lagi jauh tadi, Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi, Perfect, umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini, serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti, masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
0: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rapinha, dibalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakang kanan, kiriman umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinha pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rapinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rapinya
2: memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offside. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offside. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Ke belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Matheus Cunha ataupun Gabriel, Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah mendengar gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil kali ini, Matheus Cunha tadi nampaknya ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhaes bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik sudah mendengar, masih bersiap-siap Johnny Placide sementara di Stadion Philadelphia. Legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana ataupun Rafinha, dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti, hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk, dia langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung memasuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara. Halau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi, Brother Funa. Kan ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi lah. Satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus dorong lagi ke depan. Satu pemain nomor 21 tadi umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Den Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duvernay terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil. Ke sebelah kanan kali ini nomor 1 Casemiro umpan lagi tidak jadi mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti. Udah ke kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez menetapkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri pada Magalhães, dorong lagi kan ini masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duvernay dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinha, umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães, lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti. Itu juga Vinicius Junior dengan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 Duvernay terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duvernay. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro, arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui paket ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Placid tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinha dengan rambutnya yang konro dengan sepatu berwarna pink, meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah Perot, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelemas umpan kali ini, satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata posisi dari Cunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegan, masih kali ini Bellegan arahkan lagi ke sebelah kanan, itu adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guéremas, arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dengan kaki kanan, lalu masih bisa ditepis, tetapi gol Cunha, guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior, hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Cunha langsung memecah kebetulan dari Brazil, Matheus Cunha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
3: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi kalau kita sentuhan terakhir dari sebelum gol terjadi. Mengenai Cunha, tapi ya, coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu. Tapi ya apapun, kalau kita lihat pada akhirnya Brazil ya, Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat, itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman di dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung Senpi.
1: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan. Karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang, nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan, Duverne arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casimiro, dorong lagi ke depan, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, hydration break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan, ini agak juga kaku nih di awal-awal laga, Bung.
3: Ya, ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang, tapi di terlepas dari itu saya kira bukan penampilan yang mengesankan ya sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
1: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, jadi apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
3: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya, kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat melawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
0: Ya, baik saudara pendengar, saat ini wasit Sebastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara siap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya, baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk dimulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta,
2: kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia. Ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos. Kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, rapinya menguasai bola. Oh, Brasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Belagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Danciakes. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Efren, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti. Ada Frenzy Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti, menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola. Experience dari Haiti masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan pada Karlens Akuns. Oh, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior, mendekati kotak penalti dari Haiti. Karlens Akuns, Mateus Cunha. Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti, dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
3: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Pak Lukas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Matheus Cunha bersama timnas Brazil, dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Matheus Cunha.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha, menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius Madrid dan juga Barcelona kalau dipasangnya ini wrong foot nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
3: Ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius padahal itu menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Placide, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang ya harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di timnas Brazil.
1: Ya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein, arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United, 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romelu Lukaku, arahkan ke sebelah kanan kepada Arcus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti. Sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera sehingga bola per play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya kalau melihat posisinya tadi.
3: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya. Artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan ya tadi seperti kata Bung Senpi yang wrong footed ya. Artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger, dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun. Artinya kalau kita lihat tenaga baru ya, tenaga baru. Tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat depannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan. Karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus, terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat. Tapi butuh keseimbangan, dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya. Pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas, bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
1: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang. Kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo. Tolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan. Dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimaraes, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2. Kali ini para pemain dari Brazil tetapi dihadang dengan baik dari Arcus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. Dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari belah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah period, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri. Paqueta bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Malgaes, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magaios dengan kaki kirinya ke arah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magaios, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Cunha. Masih Cunha dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan tetapi geser kepada Guimaraes, umpan lagi kali Guimaraes yang dituju atau masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri ke Magaios. Magaios bermain 1-2, masih Magaios dari sebelah kiri, dihadang tadi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari IT dari sebelah kiri, terus melangsek ke dalam kotak penalti, masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi kali ini para pemain Haiti, terus di pressing dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhaes menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terobosan, gol! Vinicius Junior dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan momen tersebut, tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Franci Piero tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes, langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Hele Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan.

Titi dari sisi sebelah kiri, tundakan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Piero tadi, namun dihalau saja tadi oleh main dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali laporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainuddin.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, ini terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman kepertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha,
0: yeah,
1: semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta, dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya, saya, dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin mencari soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta
0: ya.
1: Nah, kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi ada dua ya, dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk
0: Brazil. Oh, 5-0 gitu ya.
2: Tinggal menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki
2: apa,
0: dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan
0: sama saya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jufri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh gitu, begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jupi, selamat olahraga.
0: Ya, berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Ya, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya,
0: okay.
4: Saya beli Brazil 3-0 gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada

0: di Solo, di Solok ya, Pak Divo. Selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
1: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan
0: ya.
1: Kita sportingnya namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah.
0: Ya.
1: Juara ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya.
1: Ya,
0: pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri,
2: ya.
0: Apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
2: Ya, sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
2: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama, agak lambat panas ya Brazil ini.
0: Ya.
2: Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat, Skotlandia. Ya, artinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: ya.
2: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil.
0: Ya, baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan Pak Rian.
3: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
3: Kayak ini bukannya Jerman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Jadi kayak belum puas dengan penampilan Brazil ya, Pak
3: iya,
0: Rian ya.
3: Itu, apalagi Neymar tuh nih kayak itu lagi cedera kan jadi enggak
0: bisa. Iya, iya, iya.
3: Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0
0: udah cukup. 4-0 begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
4: Balang olahraga.
0: Iya.
4: Gol gol gol gol gol.
0: Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
4: Saya kasih sebentar ini.
0: Ya, silakan.
4: Kan saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi mau kemana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
4: Betul, set pertama. Pertamanya sama main kok tidak ada bergairah ya?
0: Iya.
4: Iya, tidak ada istilahnya kalau kaki masuk sampai 1 sampai 2, baru bagus permainan.
0: Iya. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
4: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jufri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
2: Ya, kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Ya.
2: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
2: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
2: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Pini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini. Mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Pini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
2: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
2: Pertama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertahanan Haiti. Dan kalau kita lihat secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Buat Haiti sekarang dengan 0 poin kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, tidak ada pilihan.
5: Mati-matian begitu ya.
2: Mati-matian, ya soal skor mungkin yang tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
5: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jufri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
2: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya, kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
5: Ya. Nah,
2: kalau kita lihat, Brasil selalu punya pemain-pemain hebat. Ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelum-sebelumnya ada Romario gitu.
5: Yeah.
2: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu assist dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol
5: untuknya. Yeah.
2: Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan
5: guanya
2: adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
5: Di pertandingan
2: Haiti.
5: Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jufri bagaimana?
2: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kelihatannya pertandingan babak kedua sudah dimulai. Bung Erik, Bung Senvi, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara dengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik sudah mendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania tampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini pun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arkus di sana. Masih usaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini ataupun dari pemain PSG juga. Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja. Tiga harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi karena ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasil lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke jauh kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta, masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini nih, berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan 2 gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pinknya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tuju adalah pemain lainnya ini, Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha. Lagi-lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh Experience, sehingga bola lepas tadi. Tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri. Umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay. Kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yaitu Bellegarde, umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence. Tetapi sayang, kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, lari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson. Oh, berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini Experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih Experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana, ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duvernay, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior. Telah terjadi perebutan bola tadi, tendangan bebas langsung saja dilakukan oleh para pemain Haiti. Oh, nampaknya masih bersiap-siap kiper Johnny Placide. Lihat rekannya, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dihalau saja tadi oleh kali ini Bruno Kali ini umpan kepada Vinicius Junior. Umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Paqueta, hampir saja, namun bola lebih dekat kepada kiper Laside yang langsung menghalau bola. Kali ini experience dari Haiti. Dari sisi sebelah kiri menguasai bola, kirimkan umpan terobosan. Di sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini depan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Decloit di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence. Masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon. Masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba kembali membangun serangan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Ryan tadi, maksudnya lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat membentur salah seorang pemain dari Haiti, Decloit tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola dia, mendekati gawang dari Haiti. Oh sayang sekali Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providence, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan gawang dari Brazil. Oh sayang sekali tadi dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi, menciptakan peluang di depan mulut gawang dari Brazil tadi. Pergerakan dari Providence tadi hampir saja, hampir saja. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10, Belegarde, kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya kepada Wilson Sidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Duverne, kirimkan umpan crossing, masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Danjakes pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali bangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah, kirim ke belakang kepada Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes, langsung umpan ke depan. Kembali bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah, pendek kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, kirimkan umpan. Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya, namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh para pemain Haiti, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kanan ada Ryan ataupun Bruno Guimarães. Kembali saat ini Casemiro menguasai bola, pendek kepada Cunha, Cunha kepada Bruno Guimarães. Kali ini sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan bola kepada Danilo. Masih Ryan menguasai bola, umpan 1-2 dengan Kunya, kirimkan bola ke belakang kepada Danilo, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Douglas Santos tadi yang sudah maju ke depan, namun sudah berada dalam posisi offside. Nampaknya Douglas Santos tadi coba melakukan tusukan dari sayap sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Detroit, kirimkan kepada Dan Jen Jacques. Masih Jacques menguasai bola di tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bellegarde umpan pendek kepada rekannya. Kali ini Haiti dari sisi sebelah kiri, Providence kirimkan umpan ke belakang kepada Detroit. Bellegarde pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana. Masih coba bermain-main di lapangan tengah kali ini Duvernay ataupun Ricardo Ade. Kali ini Ricardo Ade menguasai bola, umpan ke depan kepada Wilson Isidor yang sudah mundur jauh ke belakang. Wilson Isidor, kali ini Haiti memasuki kotak penalti dari Brasil, berusaha melakukan ataupun berupaya untuk melakukan tusukan, namun sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan balik cepat. Cunha kali ini pindahkan bola kepada Casemiro di lapangan tengah. Dipatahkan saja tadi serangan yang dibangun oleh Brasil. Kali ini Casemiro kembali mencoba kembali
3: dan ini akan dapat

pandangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brasil. Belegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Belegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brasil.

0: tepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap
1: Pedro Jose Hernandez. Hentikan sementara jalannya pertandingan. Nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh ya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Matheus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Matheus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada Decroix, pindahkan kepada Ben Jacques atau pembeli Garde di sana, pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques, alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Ben Jacques, ke depan kepada Belegarde. Masih Belegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Belegarde merang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo Belegarde. Ya, kita nantikan sudah pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Matheus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar, digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
2: Memasuki menit 64 kali ini, peluang didapatkan oleh Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini. Marquinhos terus dibuang saja ke depan, tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran pemain asal Bournemouth ini. Umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning. Arikan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap, namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil. Akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 yaitu Deson. Nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan chop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri Vini Junior, didekati, masih masuk kotak penalti, Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Jean Jacques ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masuk ke kotak penalti, coba tendangan, tidak jadi dengan kaki kirinya. Balik lagi ke belakang, masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan, menyentuh Mister Gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
3: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arkus, kita lihat di awal babak kedua selain memang sudah terang kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti, tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di, kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan. Dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan. Karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinha juga dan diganti oleh Ryan. Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Vini tadi beberapa kali juga agak terlalu lama melakukan terlalu banyak goreng lah istilahnya gitu.
2: Tamat mengocek gitu ya.
3: Terlalu banyak mengocek sehingga banyak apa beberapa kali momentum menciptakan gol jadi hilang juga. Jadi itu yang saya kira memang menjadi pekerjaan rumah ya, bagaimana buat Brazil adalah mereka bisa konsisten ya bermain sama baiknya terutama di 90 menit pertandingan.
2: Kalau melihat dari daftar susunan pemain, siapa yang patut dimasukkan lagi di babak kedua ini, Bung? Bagi ya, Brazil atau Haiti juga?
3: Ya saya kira memang Haiti tidak terlalu banyak pilihan ya, tapi kalau kita bicara Brazil ya masih ada nama Igor Thiago. Sebenarnya memang performanya nggak mengkilap juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique yang saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo, kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimarães.
2: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide, jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan, maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jakas karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga karena kartu kuning tadi cukup telak kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain terbuka beberapa peluang juga didapat ya.
3: Iya iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan yang menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang, artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa melakukan momentum ini, ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada menurun penampilan ya, tadi babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa mereka bisa menciptakan paling tidak memperkecil skor menjadi paling tidak satu gol.
2: Kita nantikan Alisson Bakar kali ini sudah bermain lagi, Marquinhos ke depan yang dituju ada tadi satu pemainnya Endrick, tapi sebuah duel yang ilegal juga. Endrick menghadang tadi satu pemain dari Haiti terjatuh sehingga wasit langsung menyatakan pelanggaran bagi tim dari Haiti. Tendangan bebas sudah dilakukan ke belakang jauh kepada Placide dengan jersey berwarna kuning-kuningnya. Urahkan ke depan tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri nomor 8 experience, back pass saja kepada Alisson Bakar, tahan dada, berbahaya tadi, tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrade. Masih Belgrade dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrade. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrade dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrade akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melaku ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrade, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrade. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix. Kali ini Haiti dari tengah coba lagi, nomor 17 Denjakas masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrade. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi ya dari pemain Brazil. Hasilkan tadi pelanggaran atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi, dan benar saja Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Josep.
1: Iya, baik, sudah mendengar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, kembalikan kepada Gabriel. Endrick kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan, di sana ada Danilo, tendangan bola langsung. Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience, masih Experience menguasai bola, bawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro. Terjatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi. Sudah mampu bangkit lagi Casemiro, pemain senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Endrick di sana, tendang langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Endrick berhasil mencetak gol. Oh, nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Hendrik. Umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan. Umpan terobosan mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana. Masih Duvernay kepada Cenjakes, depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos kepada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos di dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo. Umpan ke depan, ada Martin Lee maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Cenjakes berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Bellegarde. Kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor. Masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing, namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Bellegarde, namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Cenjakes main 1-2 dengan Bellegarde ataupun Dominic Simon, pindahkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Dedson tadi, namun tidak akurat. Bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain, nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18, Danilo. Masih sudah memasuki menit 80, saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan, main dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Bellegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan, bola berhasil digapai oleh Ryan. Kirim umpan ke depan, terobosan tadi, ada Martinelli. Masih Martinelli menguasai bola. Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade setelah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi, ada Hendrik, kemudian Gabriel Martinelli yang sudah hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Hendrik juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Declan Masih De Klerk menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri, ada experience di sana. Alirkan bola lagi ke belakang kepada De Klerk, pindahkan lagi kepada Ricardo Ade, depan kepada Datsun. Masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. De Klerk pada Ricardo Ade, umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada De Klerk, tindakan ke sisi sebelah kiri kepada experience, umpan ke belakang kepada De Klerk, berikan kepada kiper Johnny Placide. Tendang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil, ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi.
2: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah pada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan. Yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor, kali ini jatuh kepada Derek. Coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli. Hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo. Kali ini dari sebelah kanan terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil, ke tengah lagi ke Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini. Ataupun ya Ade dorong lagi ke tengah, berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini Alisson Becker, masih tidak terlalu bekerja keras Alisson. Ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos, umpan lagi ke depan pansaudara Danilo ataupun Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh experience sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil akan diambil oleh Marquinhos, atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja, cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker, masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos, bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etienne ataupun pemain nomor 11 ini Datsun. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo, angkat kedua tangan Danilo, sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri, kali ini terus masuk ke kotak penalti. Pemain Haiti terangkat ke kiri tadi, Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri, tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat tadi pemain nomor 11 Datsun. Masih Datsun, umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kali ini Derek umpan ke kotak penalti, masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ Haiti kali ini, tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Ariel akan ke sebelah kiri, pemain nomor 11 adalah Detson, melihat lihat tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Detson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 tadi, experience ke tengah lagi kali ini.

0: Martinelli diusir tadi oleh Duvernay, kali ini masih Togba tadi disebangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong. Bahaya kali ini Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba melihat-lihat dia, masih menggeser. Coba lagi alihkan ke sebelah kanan. Masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
1: Ya baik, saudara pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal, masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson, masih kali ini Martinelli terlangsung. Oh, hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva, namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola, ada Dominic di lapangan tengah. Masih bola berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo kali ini, pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Marquinhos, masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil. Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Main yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira. Main yang masuk menggantikan Vinicius Junior. Siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Dihalau saja kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti. Masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya, ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi, namun masih dengan sigap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara, wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya baik saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak

0: kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Marquinhos tadi, namun bola jatuh di kaki pemain dari Haiti. Dihalau saja tadi Marquinhos, lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, tindakan bola ke belakang kepada Del Croix, tindakan lagi kepada Ricardo Ade, kembalikan kepada Del Croix, tindakan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Experience yang berlari ke tengah membawa bola, masih Experience. Experience kali ini pindahkan lagi sebelah kiri, ada Dominic Simon tadi di sana, dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo. Lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derrick kali ini menguasai bola, maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi, namun terjatuh Experience tadi setelah dilanggar oleh pemain Brazil, nampaknya oleh Ederson tadi. Derrick yang hanya menjadikan tendangan bebas, atau Ryan tadi yang melakukan pelanggaran kepada Experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun menjauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang, menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senvi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
2: Iya, kalau kita lihat di babak kedua, Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya.
1: Iya.
2: Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada
1: Haiti untuk menekan begitu ya.
2: Itu bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shot di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada termasuk dari salah satunya dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target, tapi 3-3-nya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Zaini, saya kira Brazil belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka main bagus, terutama mendekati akhir-akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil, dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti. Masih ada PR yang harus dikerjakan, bagaimana membuat timnya bisa tampil Spartan dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
1: Iya. Nah, kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan yang sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan, kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya, apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
2: Ini
1: kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
2: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga, mudah-mudahan memang buat Brazil terapinya tidak mengalami masalah yang berat ya. Artinya kalau kita lihat mungkin rapinya ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa bermain di pertandingan penentuan di lawan Skotlandia. Kemudian kondisi Neymar juga tentu akan terus dipantau juga menjelang partai yang akan bisa meloloskan Brazil dan nanti ke babak ke-30 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha. Bagaimana juga rapinya lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin kalau kita lihat di, melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya.
1: Yeah.
2: Sepertinya memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih leluasa di depan. Jadi terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Ederson. Tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
1: Iya. Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
2: Iya, Sek.
1: Bung Jubri ya.
2: Belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir.
1: Iya.
2: Saya pikir akan ada gol-gol tambahan Bu Zain.
1: Iya.
2: Tapi memang
1: bahkan kemungkinan kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya. Ya,
2: justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba, tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2 justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam olahraga Bu Jepri.
2: Salam olahraga Bu Zenit, terima kasih.
1: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's Santa Clara pada hari ini ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Baik, pendengar manapun Anda berada dan tentunya tadi sudah Anda ikuti ya, tentunya pertandingan antara Brazil versus Haiti yang berhasil dimenangkan oleh Brazil dengan skor 3-0 ya. Dua gol dicetak oleh Matheus Cunha dan satu golnya dicetak oleh Vinicius Junior. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali bahwa nanti di pukul 12 tentunya RRI Kemana akan kembali menyiarkan lagi secara langsung, masih dalam putaran babak penyisiannya ajang Piala Dunia 2026 yang nanti akan disiarkan secara langsung di siang hari ini di pukul 12 waktu Indonesia Timur, yaitu ada Turki versus Paraguay. Untuk Anda yang ingin mengikuti pertandingannya, oke, tentunya tetap ya setia pantau siaran kami, tentunya Radio Republik Indonesia Kemana. Baik, saya pilihkan dulu beberapa nomor lagu menemani ruang dengar Anda.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Baik, pendengar walaupun Anda berada dan sahabat di sini, saya Chris menemani ruang dengar Anda ya. Untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026, saya sampaikan kembali bahwa nanti pukul 12, RRQ mana akan ikut menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Turki melawan Timnas Paraguay di siang hari ini.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Selamat siang Kaimana dan selamat siang pendengar setia program 1 RRI Kaimana. Warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda di rumah ataukah di kebun, di tempat santai. Mudah-mudahan akhir pekan ini tetap memberikan kenyamanan untuk saudara. Kita berada di akhir hari Sabtu ya, tanggal 20 Juni 2026. Di Lintas Kaimana Siang, saya Sally Wayor yang akan menemani saudara hingga nanti kita masuk di Lintas Kaimana Sore dan juga Lintas Kaimana Malam. Dan siang hari ini kami akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia yang kembali akan Anda ikuti di pukul 12 siang.
1: Ini kita nantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah sorotkan bola ke depan, terjadi perebutan darah kotak. Melati mencoba berikan sisi pos pada penjaga gawang, ukurkan Cakir dengan kostum hijau langsung sendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Karim Altuğrul, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia, terjasam balik dengan Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi mundur ke belakang. Back kiri yang di sana ada Merih Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali selesai semula pemain para gol.

0: Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama. Babak yang pertama berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuwait atas Turki, dan gol tadi diciptakan oleh Matias Kalarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh ukurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang ukurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rusu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
1: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa para Hue memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina. Ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan, dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini, pressing-pressing tetap dilakukan oleh para pemain Paraguay, tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
0: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay. Dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini, yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakton ini dari El Salvador. Tetapi apapun, saudara-saudara, ya, keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan, saudara-saudara, 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Maria Miral ataupun kapten kesebelasan. Kami kira ternyata kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, masih mencari yang berdebas, sodorkan bola pendek ke depan, salah umpannya tadi ke belakang lagi, ada di sana cepat menggiring bola, ada Abdul Karim melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain depan sayap kanan, ada Yunus Al-Akun di sana, namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini, sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran. Tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, kuasai semuanya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, masih berhasil kuasai bola sebelumnya, dia umpan ke depan, terjadi perebutan, kali ini patah di tengah jalan, kuasai Andires tarik ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan, bayangi dua pemain Turki, akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan, saudara-saudara, pemain nomor punggung 20 lakukan ke dalam cepat sekali menggiring bola. Kami lihat yaitu Ferdi Kaldoglu mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Matt Mulder. Matt Mulder umpan pendek saja kepada bek kiri dan Mary Demiral di sana mencoba melakukan tekanan ataupun Abdul Karim atau juga pemain lainnya saudara-saudara mencoba merasuk dan mempertahankan para goet di kanan kiri. Sodorkan bola pendek ke sentros belakang, ada di sana Gratibus Sedatia, ada Yunus Alkun. Alkun tarik ke belakang lagi, mundur lagi jauh ke belakang, dia angkat ke sentros kanan pertahanan para goet yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu, tetapi salah umpan dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan, bekan maju ke depan melihat garisnya sudah merasa di dalam pertahanan Paraguay dari sektor usukir jantung pemain Paraguay, umpan ke dalam wasit ke depan terjadi perban, berhasil pemain Turki lepas dari jangkauan bola antek Kultar. Junior Alonso langsung ke depan mencoba umpan terobosan ke depan, maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang ugurkan Cakir. Langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpan yang diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi kepada Matias Galarza, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam ini? Sudah dilakukan. Ternyata sudah lempar melalui tiga jam perebutan. Kutak ketik sebentar dia mencari kawan Dreves. Kini Turki mencoba bagi serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya, serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Mencoba menggiring bola, dia ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga akan melihat Yunus Akun. Mencoba menggiring bola, mundur ke belakang dia, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Ismail Yusek. Mencoba tekan dia, sektor kiri. Bertahan lagi kali Paraguay, turun ke bawah hampir seluruh pemain turun. Namun ada di sana kebet Arda Guler. Arda Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati rekod Afrodi. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay dan akhirnya kandas saudara-saudara. Berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carreques. Yang demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya kami kira. Ya, lemparan ke dalam. Kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja dan dengan demikian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kita nantikan para supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang akan melakukan lemparan ini saudara-saudara, kita nantikan saja. Sudah dilakukan lambung tinggi, terjadi perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna. Dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay. Juan Carreques lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti. Salah umpannya ada di sana kami lihat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carreques lagi. Dengan gerakan angkat bulu kawan, top bola terjadi. Disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti. Datang lagi serangan dari Paraguay. Tendang langsung ke bulu kawan. Spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang ugurkan Cakir dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari lingkaran tengah darahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al-Hamdoglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali dengan Lucaba, angkat ke sektor sebelah kiri. Yang dituju adalah pemain Matt Mudur yang maju ke depan ini. Namun salah umpannya, untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gerak tembus dari sektor gelandang kanan. Dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat Drakona. Bagus sekali umpan belakang. Mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek, melebar ke kotak penalti. Di depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir pertahanan. Oh, tapi kali ini patah di tiga jalan. Berganti tekanan, Paraguay kini mencoba serangan. Umpan terobosan maksudnya diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki. Dibantu lagi dari belakang, sorotan bola pendek. Pada pemain depan di sana ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan tendangan bebas ya, ataupun lemparan ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso, ya, Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Kiel. Orlando Kiel umpan ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya di sana, ada Andres ataupun Julio Enciso. Terjadi perebutan saudara, nampaknya Enciso yang mencoba balas dendam, mundur ke belakang, dia jauh. Yang dituju adalah Andres Kubas, tetapi salah benar. Kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri, melebar ke tengah penalti. Jauh dari bidang sasaran, padahal umpannya cukup matang kami kira dilakukan Karem Aktur Koglu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas mister gawang Orlando Kiel, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, belum merubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara kami lihat terjadi tendangan penjukah, ya, ada kedudukan atau kelemparan ke dalam, ya. Kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun, ya. Arda Güler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah saudara-saudara untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya, yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Kiel. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Güler, pemain nomor punggung 8, ya, ayunkan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah dilakukan, melambung tikam, dua terjadi kemudaran, lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay. Datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah, tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh. Kami lihat pemain belakang Turki memberikan sedih besar pada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini serangan dibangun, pemain-pemain Turki berbahaya, dia kena penalti, lepas kena ataupun ya, tapi kali salah umpannya, berganti tekanan kiri Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki. Kirimkan bola pendek saja kepada Matias Galarza. Galarza berputar-putar, dia mencari kemudian angkat mulut awan, berikan umpan, tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah, sodorkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan Matt Mudur. Matt Mudur tarik ke belakang lagi kepada pada Mary Demiral ataukah juga Yunus Okun di sana. Coba melakukan tekanan, dia berikan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola, langsung bentuk pertahanan lawan Adil Sirakamit Hakam ataupun Kenan Yildiz. Mencoba melakukan tekanan, dibayang-bayangin belakang, angkat turun gawang atau ke sektor sebelah kanan. Adil Senaka melihat pemain tepuk 19 Yunus Akgun. Akgun umpan ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini sayang, meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat karena penjaga gawang Orlando Kiel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
2: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir, mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan para gue dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka Hakan mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru para gue membangun serangan namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana, ada Meri Demiral, umpan panjang pendek ke kiri, ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Gül, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan lini serang dari Turki, pada kebalikan kepada Muldur. Muldur umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri serang dari Turki, nomor punggung 14, sana ada Abdul Karim, menyasuk bola umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Ini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan. Kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay. Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay. Kotak-katik di satu. Namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Kembali dicuri oleh pemain Turki. Hakan dari sektor tengah pertandingan. Saat ini umpan pendek ke kanan ada Demiral. Demiral melebar ke area kanan serang dari Turki. Namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession. Kini merangsek melebar di sektor kiri, sana nomor 14 Abdul Karim. Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia, memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan,

mampu kembali Turki menguasai bola sepenuhnya. Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16, sepaknya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki, arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim, umpan pendek saja ke depan kepada Müller, umpan lagi

0: kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Güler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau gak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Ya. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke 18 tadi, di menit ke 22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola gagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita dan bola direbut oleh pemain Turki lagi. Tetapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang Paraguay 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali. Sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain Paraguay, 6 berbanding 3. Artinya memang mereka diserang. Tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kota 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
1: Baik saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir di mana memasuki menit ke 28, 43 detik. Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana, Ismail umpan saja pendek kepada Abdul Karim. Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki. Berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay sudah dilakukan. Berbahaya.

di bangku cadangan. Siap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang.

lakukan, tendangan ke gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside, tampaknya menjaga mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki, namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Muldur, umpan jauh ke depan namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi ke

0: dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur Mister Gawang. Segedikan-gedikan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki, kini sektor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dari sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Mulder tadi ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran ugurkan Cakir. Cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim berikan pendek saja kepada Merih Demiral. Masih bermain dari receh sendiri, kembali kepada Abdul Karim lagi, umpan ke sektor kanan luar ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sisi kilat Kenan Lidis berputar-putar dia mencari ruang tembak di bagian depan pemain Paraguay. Berikan lagi, berikan pendek, berikan tembakan terutama. Paraguay akhirnya selamatlah gawang Paraguay, berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan kerjasama dengan pemain Tiek Galarza. Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja, dia lepas tembakan ke mulut gawang, tidak datang. Disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan. Namun kali ini Paraguay berhasil menguasai bolanya. Ada pemain belakang di sana, tiga dengan kaki kiri, berikan umpan maksudnya kepada Miguel atau Andres Cubas. Umpan ke dalam, tapi berbahaya, terbuntah dari pengawalan penjaga gawang ukurkan Cakir, langsung menggapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 1-0 pada gue unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Bersangan dengan itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Aparo, nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang membimbing pertandingan. Diperhatikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini. Stadion yang berkapasitas 71.000 penonton dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadati, saudara-saudara, oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki bangun serangan melalui Abdul Karim. Abdul Karim kirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat Kenan mencoba menggiring bola, dia mendirak kirak penalti. Berbahaya serangan Turki, sudah berakhir kotak penalti, terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay, tetapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki. Dan kini berganti tekanan, Paraguay mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 17 yaitu Julian Enciso, melebar ke sektor kiri. Berbahaya serangan dari Paraguay ini, berdarah kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan, Turki mengecerang cepat dia menggiring bola, dia berangsur kita untuk pertahanan lawan. Ada Yunus Akun di situ, tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akun menguasai bola sepenuhnya karena memang dia seorang sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berada kotak penalti. Dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil, ya, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang. Sementara kami lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak, apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan. Karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak ataupun kena cedera lebih dari 1 menit dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang bas Turki belum satu pun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat, saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan. Saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola cabut ini sudah diberikan oleh wasit yang pertandingan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun orang agak tua saudara sudah lakukan lempar ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana kuasa sepenuhnya saudara-saudara pemain-pemain Paraguay kini bangun serang umpan dari kotak penalti berbahaya. Umpannya terlalu cepat dan lebih dulu pemain belakang dari Turki yaitu pemain Ferdi Kaglioğlu langsung menguasai belas ini dan tendang sudah keluar umpan ke dalam untuk Paraguay. Dari setos belakang pertahanannya pertahanan Turki sudah dilakukan. Sundu saja keluar kotak penalti lewat belakang Turki. Namun salah umpannya. Kandas di kaki Gustavo Gomez. Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung tenang sudah ke depan. Yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron. Namun bersangan jika melihat terjadi offside ataupun ya tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri Daraja sendiri sudah dilakukan. Berikan kepada Kapten Hakan. Akan tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral permainkan bola tenang-tenang saja dia. Good stopper yang bernomor punggung 3 ini. Melebar lagi ke sektor kiri. Ada Hakan di sana ataupun Karim. Mencoba melakukan tekanan dia. Mencoba menggiring bola. Lihat 3.5 sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary. Mary Demiral umpan ke sektor kanan. Ada di sana Abdul Karim. Abdul Karim memberikan bola pendek saja dia. Kerja lagi dengan Matt Muldur. Bekalan jemput Jepandik. Boleh Matt Muldur lagi tetapi salah umpannya. Kandesiki pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay membangun serangan. Ada Matias Galarza. Mencoba melakukan tekanan dia. Kerja sama dengan Gustavo Gomez. Tetapi kali ini pelanggaran nampaknya. Dilakukan pemain Paraguay, tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan, langsung berikan pendek jauh selakang kepada sana, pergerangan sana ada Kenan Yildiz dan bolanya disambut saja keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan pendek saja kirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan mencoba melakukan tekanan dia, tarik lagi ke belakang kepada Ferdi, kuasa belas sebelumnya dia kepada Hakan, Hakan melebar ke sektor kanan ada Abdul Karim di kanan dia maju ke depan ini Paraguay ke sekolah kanan, ada sempat dengan Matt Muldur di sektor kanan kiri pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay masih kuasa sebelasnya umpan bekan pendek kita kotak penalti tidak ada kawan di sana yang ada lawan dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gil langsung menyelamatkan bola di dari kaki lawan dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay belum merubah kedudukan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan terjadi lempar ke dalam. Ya, siapakah yang kelempar ke dalam ini? Yang melihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karim Aktürkoğlu. Ya, nantikan ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay dari setos belakang daerah sendiri sudah lahirkan tangannya lempar sudah ke depan salah umpannya kini Turki bangun serangan namun patah di tiga jalan kuasai Gustavo Gomez kemas umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain depan di sana ada Isidro Pita tetapi salah umpannya untung saja kali ini terjadi kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja kepada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan. Salah umpannya kini Turki mencoba serang cepat dan menggiring bola melalui Yunus Akun. Akun melebar ke kanan tetapi kali ini bolanya kandas di pemain belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan. Masih permainkan bola dia tenang-tenang saja Enciso. Sambil mencarikan liberos berikan bola pendek saja dia teruskan lagi pendek ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain Gomez. Gomez mencoba bertarik ke belakang lagi kerja dengan Miguel Almiron. Melebar ke sektor kiri kerjasama dengan Junior Alonso. Alonso muncul ke belakang umpan ke arah ketok lawan tetapi terjadi heading di sana akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki kini melakukan tekanan melewati 3.5 sudah namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Kapten Turki Hakan menggait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi tendangan bebas sudah dilakukan langsung berikan pendek saja kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galarza berputar-putar dia masih permainkan bola kerjasama dengan Kencino lepas tembakan kemudian bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain Paraguay ya karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini tendangan bebas untuk sebelah Turki sudah dilakukan langsung cepat mengiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan gerak tubuh sedak dia kini Turki mencoba menekan dari sektor belakang pertahanan Paraguay ada di sana kami lihat Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary mencoba kirim pendek lepas tembakan dari jarak jauh Hakan namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay datang lagi serangan Turki ada Abdul Karim tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak, saudara-saudara. Ya, namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay. Ya, apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang membabi pertandingan Elvan Barton, ya, masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja, saudara-saudara, karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik, apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan, saudara-saudara. Ya, Bolton wasit dari El Salvador masih memegang bola musuh kami, memegang bola rapat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya, baik Turki maupun Paraguay, sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, artinya hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan, ya, bola mati sementara artinya dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Ya, kami lihat wasit yang berikut pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit, ya, VAR, yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, ternyata kami lihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah, kartu merah kepada pemain Paraguay, yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Barton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif, atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
1: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid Vinicius Junior, waktu itu memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat, dan yeah. Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol karena tidak ada duel, tidak ada tidak ada kontak fisik, tapi tiba-tiba dia bicara dan menutup dengan mulutnya. Akhirnya mau tidak mau dengan checking VAR dia harus menerima kartu merah, dan ini sangat merugikan timnya di saat sebenarnya Miguel Almiron ini cukup bagus ketika mengcover rekan-rekannya walaupun dia posisinya winger, dan ini sangat merugikan menurut saya.
0: Ya, baik, saudara-saudara pendengar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 45 menit dan saat ini sedang berlangsung tambahan waktu 6 menit dan sudah berlangsung 4 menit tambahan waktu. Terkini kembali Turki mencoba menggeserangan dari sektor sebelah pertahanan Paraguay, sedang sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Meri Demiral di sana ataupun ada Guler Alkam akan melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral, yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ, melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak tembus sedak, dia sodorkan kepada Yunus Algun ataupun Arda Guler. Arda Guler tapi kali salah umpannya, kandas ke depan Paraguay, berhasil dijinakkan. Kini kembali kali ini mencoba mengirim bola, berbahaya melepaskan ketika mencoba mengepung pertahanan di kotak penalti, gerak tembus sedak dia, ada Kenan tarik ke belakang lagi,

berjarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek, tetapi sayang seribu sayang, sedangannya pun jauh saudara-saudara di atas mister gawang penjaga gawang Orlando Gill. No problem, kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Dia mencoba menggiring bola. Kuasai bola semuanya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras, paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat bermain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, itu adalah Diego Gomes. Di sana terjadi perubahan, coba diburu lagi, terlakukan oleh Matias Galarza, angkat ke gawang di sebelah kanan tiang gawang, ogurkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan Cakir, ke depan yang dituju adalah Kenan. Di sana terjadi perebutan, ada buang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Karekes, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, kerjasama dengan Demiral ataupun Ferdi ataupun Karim atau juga Hakan, kapten kesebelasan, akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek. Yüksek melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Matt Muldur. Matt Muldur ataupun kerjasama dengan Yunus Akun. Akun tarik ke belakang lagi kepada Matt Muldur, gerak tubuh sendak dia, kembalikan kepada Algun lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berakot, tapi berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan gerak tubuh sendak dia, ataupun kepada Kenan gerak kut masih di bagian belakang, masih mencoba ke seluruh, berikan bola pendek, angkat ke gawang, berbahaya. Keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete, dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam. Turki sudah kepada di daerah kotak penalti, menggiring bola lepas tembakan. Kanan tiang gawang Paraguay, dengan demikian saudara-saudara pergar belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0, sementara waktu pertambahan waktu 6 menit nampaknya sudah terlewati, dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton belum membunyikan flick. Kita nantikan saja. Kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah dia, ada di sana Ferdi Kaldioglu ataupun kepada pemain Arda Güler. Güler melebar ke tengah lagi, kerja sama dengan siapa kerana di sana masih menjadikan berlewas, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain ber-19, ada Yunus Akun. Akun kembalikan lagi dia kepada Güler, kerja sama lagi dia, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Datang Kapten Hakan mencoba kutakkan sebentarnya, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Namun lagi serang balik dibangun oleh Turki, bertubi-tubi dia langsung angkat ke gawang, terjadi kebobolan. Sayang-sayang seribu sayang, tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang Orlando Gill langsung tendang sudah ke depan ke daerah lawan ataupun sudah melihat 3.5. Bola dikuasai sebelumnya oleh ogurkan Cakir. Kini kembalikan pemain-pemain Turki, ada di sana Arda Güler. Ada Güler mundur ke belakang, dia mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan saudara-saudara, bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat Gustavo Gomes ya. Namun apakah ini sebuah pelanggaran, kita nantikan saudara-saudara ya. Ternyata kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, masih belum ya segera berikan bola pendek saja kepada Alkan, karena tadi melihat tindakan sportivitas dilakukan oleh pemain Turki, karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran. Lempar ke dalam untuk pemain-pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serang lagi Turki, dikirim kepada Hakan, kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler merebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi, tetapi kali ini keluar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memberi pertandingan Elvan Barton dari El Salvador membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah

0: berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki, dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23, dan sampai menit akhir babak kedua kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
1: Baik, Fadiga Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay di lanjutan grup D, di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay? Dan apa atau kenapa begitu mudahnya gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini?
2: Ya, ya sih, gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada ya, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetapi sejauh ini ya, dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal. Artinya tidak efektif mereka melakukan serangan. Mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dengan dibandingkan Paraguay. Empat kali shootnya mereka dua kali shoot on goal, lalu di foul memang Paraguay cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua pemain, kedua tim ini ya, para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74, 31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang Gustavo Gomez dan juga Omar Aldrete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5, tetapi sapuan dari para pemain Paraguay ini mencapai 27 berbanding 16. Artinya ini belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau gak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Miguel. Dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan
1: menutup mulut.
2: Komentar dengan menutup mulut itu memang tidak boleh. Aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
1: di UCL ya.
2: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu, dan itu merugikan timnya. Karena sebenarnya Miguel Almiron cukup bermain bagus. Dia meskipun dia pemain sayap, dia berhasil meng-cover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini. Menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki, karena selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola, dan ini berbahaya bagi Paraguay. Tetapi balik lagi, kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal yang sama, tetapi kalah lawan Australia, dan di babak pertama kebobolan 1 gol, kebobolan 2 gol. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai gitu. Dan Paraguay tidak lengkap, dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup gedis mengamankan pertahanannya.
1: Ya, kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Atau. Pak Kendi di Tolitori, selamat pagi Pak Kendi.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, salam olahraga jaya Pak Kendi. Gimana Pak Kendi? Turki, Paraguay, jagoan Turki, Bapak yang mana ini?
3: Di babak pertama Dewi Fortuna belum berpihak, tapi saya punya keyakinan di babak kedua itu Turki akan menjebol gawang Paraguay. Wow. Dan prediksi saya 2-1 untuk Turki.
1: 2-1 untuk Turki. Oke, ya, Pak Kendi. Terima kasih. Salam olahraga. Ya. Kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang, Pak Atong.
4: Selamat siang, Bung Rudi Zen.
1: Iya, Pak Atong.
4: Rudi Zen Bekam Putra nih.
1: Bekam Putra.
4: Kalau saya, Turki itu kekurangan. Dia sudah tidak ada mempunyai sosok pembunuh seperti Hakan Şükür dan İlhan Manjiş. Ketika kalau pemain tengah dia sudah komplit, ada Hakan Halanoglu, ada Güler. Jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Ya. Itu saja. Kalau menang Paraguay kok.
1: Paraguay. Baik, Pak Atong. Terima kasih Pak Atong ya. Pak Upi di Bone. Selamat siang Pak Upi.
5: Selamat siang Mas Rudi.
1: Iya. Salam olahraga, Pak Upi. Gimana komentar Anda, Pak?
5: Begini, artinya saya lihat cerita pas artinya menyerangnya tadi artinya cukup ya mau hampir seimbang, tapi artinya mungkin De Fortuna lebih dulu berpihak kepada kepada Paraguay. Artinya mudah-mudahan artinya nanti lihat ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah De Fortuna akan berbalik akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja Pak.
1: Baik. Terima kasih. Salam olahraga Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda?
2: Iya, mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan lain sebagainya itu kan memang komposisi berbeda ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Güler, Kenan Yıldız itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16.
1: Okay.
2: Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus. Tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka shooting dari tengah membuka celah dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Barış Yılmaz. Barış Yılmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yıldız ataupun Güler, tetapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya. Bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak. Artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan, memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni. Dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah. Lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
1: nomor 9.
2: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gül, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Can Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni. Karena memang kalau ngomong era-era Hakan Şükür dengan era sekarang berbeda ya.
1: Gaya sepak bola yang sudah berbeda.
2: Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9. Bagus gitu. Dan ini menurut saya setiap masalah setiap timnas, tapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16 dan itu mungkin persoalannya.
1: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal. Kita ke peringkat lagi nih Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi. Selamat siang Pak Doni.
6: Selamat siang Mas Rudi.
1: Iya Pak Doni. Kalau menurut Anda gimana sih kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini Pak?
6: Kalau saya enggak terlalu simak gimana, saya selalu berhasil aja. Saya ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
1: ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini ya.
6: Sportcaster
1: untuk siang hari ini.
6: Kasih semangat mudah-mudahan selalu sehat dalam memandu itu dan semuanya pokoknya sehat terus yang lagi bukan situasi
1: Baik Pak Doni, terima kasih.
6: Sama pelatihannya telah karena sudah mengikuti ini.
1: Ya.
6: Piala dunia, jadi kita bisa menyimak dimanapun kita berada.
1: Ya. Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat jadi mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak Andi.
7: Iya, selamat siang.
1: Iya.
7: Bung Rudi.
1: Iya. Menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini?
7: Saya pastikan pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini ya pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti dengan keunggulan gitu ya.
1: Itu
7: aja dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
2: Iya, yang pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia. Mereka selus menyerang dan tidak berhenti. Dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan Paraguay, mereka harus lebih hati-hati. Matias Galarza tadi udah dapat kartu kuning, ada kartu merah tadi. Dan menurut saya mereka harus lebih hati-hati. Walaupun blocking mereka cukup bagus jauh ini.
1: Oke. Dan kalau melihat dari counter attack yang dilakukan Paraguay hanya sepersekian umpan bola, tetapi langsung masuk ke barisan pertahanan Turki. Itu sejauh mana itu juga perlu diwaspadai untuk barisan pertahanan atau barisan tengah Turki oleh Montella nanti ini.
2: Yang pasti sejauh ini sih kinerja mereka cukup bagus ya di lini tengahnya dan support kepada pemain depan membuka ruang, memberikan ruang tembak cukup bagus. Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kota 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus pulik lagi, harus mencari solusi tepat dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi sejauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus kerjanya.
1: Oke, Yildiz, perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini gimana?
2: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, energi, bukan hanya sekedar seperti ada Guler menunggu bola dan melakukan tendangan, walaupun Arguler juga cukup mobile ya. Tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri, dan di belakang striker mereka.
1: Oke. Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
2: Masih sama menurut saya, dan Turki masih akan menguasai ball position.
1: Hati-hati dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan?
2: Enggak ya, karena memang diserang ya. Tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat, gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
1: Oke, kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
2: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
1: Akan ada gol lagi. Buat siapa itu?
2: Saya buat
1: Oke, Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita, Bung Yanto dan Bung Joko Saputra, untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Garza di menit ke-1 babak pertama. Silakan, Bung Yanto dan Bung Joko.
8: Saudara-saudara pendengar, kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tampaknya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alper Yilmaz yang akan masuk di babak kedua ini. Siapakah yang akan digantikan oleh Baris, pemain yang juga memiliki naluri penyerangan cukup baik tentunya Turki, di mana di laga perdana menghadapi Australia Baris salah satu starting line up yang diturunkan oleh Vincenzo Montella. Kita lihat bagaimana tadi Stadion San Francisco Bay Arena juga bermandikan puluhan ribu cahaya. Memang cukup menarik stadion ini. Dan sementara itu tampaknya tidak hanya Baris, ada juga sejumlah pemain ataupun pemain pengganti. Kita masih menyaksikan siapakah yang akan digantikan oleh Baris. Pemain nomor punggung 21 ini saat lagi akan dimasukkan oleh pelatih Vincenzo Montella. Kita masih melihat dan juga menantikan. Sementara itu tampaknya juga di kubu dari Paraguay, nomor punggung 16 juga akan dimasukkan. Ada Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1, meski begitu dengan keunggulan jumlah pemain tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan membalikan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Vita, nomor punggung 25. Ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla nampaknya akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu, sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Umpan langsung ke sektor kanan, lini serang dari Paraguay. Namun, arah bola sulit dijangkau tadi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ferdi sudah dilakukan, pendek saja kepada Abdul Karim. Umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang. Ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdul Karim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan. Umpan kepada nomor punggung 3, ada Omar ataupun kepada Demiral. Umpan saja ke kanan, yang dituju satu pemain. Umpan langsung ke mulut gawang. Kembali dicocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi. Dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan Muldur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdul Karim ataupun kepada Ismail. Tarik lagi, melebar ke sisi kiri. Kali ini Perdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay. Akan langsung shooting.

Bill, dan kini masih amanlah gawang Paraguay, dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil, dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi, ada Diego Gomez, dapat bola sulit dijangkau tampaknya, dan kini Turki kembali menekan, pendek saja kepada Cakir, penjaga gawang mulai keluar dari area kotak penalti, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 18, ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler, Arda Güler arahkan ke sektor kiri kepada rekannya, ada Demiral, Demiral merangsek ke area jantung pertahanan Paraguay, umpan pendek saja kepada Hakan, ataupun rekannya kepada Ismail, umpan kepada Perdi, tarik lagi kerjasama dia dengan Hakam ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim, sorongkan ke depan, di sana ada Ismail, umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya, namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi, Mert Muldur, masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Sini bersiap-siap Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah dilakukan berbahaya. Menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan. Kini serangan kembali dibangun anak-anak Turki. Di sana ada Nermen, namun di sisi sederhana Arda Güler tarik

lempar gua dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan dieksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi agak mendatar, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus, namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki dikomandoi oleh Hakan Dadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang, namun bisa diheading satu pemain Turki tadi. Kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Paraguay nomor punggung 6. Di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay, namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini bagi Turki sudah dilakukan oleh Muldur, umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba dia mendribbling dari area sisi kiri serang dari Turki, namun lagi-lagi passing Arda Guler terhadap Ferdi masih kurang sempurna, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap, dia melakukan lemparan jauh tadi, maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso. Namun kini serangan dibangun oleh Turki dari sisi kanan. Serang dari Turki, ada Hakan, umpan diagonal ke sektor kiri serang. Di sana ada Ferdi mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke

0: umpan saja kepada Abdul Karim.
1: Sodorkan bola ke tengah kepada rekannya Abdul Karim. Umpan lagi kepada Hakan. Melebar ke sektor kanan serang dari Turki. Mencoba melatih satu pemain. Umpan lagi kepada Hakan. Udika sejenak. Umpan ke... Di blok pemain Paraguay, justru kini Paraguay mencoba membangun serangan dari sektor kiri dan dengan cermatan Hakan langsung mencocor bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Di dalam Matias mencetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi, sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki. Kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay, Matias Galarza. Ini salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez, dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara, namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Perdi dengan tandingkan kaki kiri, namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay, sehingga Ivan harus meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Kini pertandingan kembali bergulir. Arah bola di sektor kiri mendapat umpan tadi nomor punggung 11 ada Kenan, mengkutik-kutik dia sejenak, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 20 Perdi umpan saja ke sama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan kepada rekannya di sana. Nomor punggung 3 yang kita tuju adalah Aderete ataupun Omal Aderete, ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya kepada nomor punggung 14 ke kiri Abdul Karim. Umpan saja ke sektor kiri, di sana ada Kenan, melewat satu pemain. Ataupun disundul saja tadi bola, diamankan sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi-lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4 Seres umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Matias, namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Penjaga gawang Cakir umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler. Sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya nomor punggung 1. Pemain yang baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53 babak yang kedua ini, skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dicarakan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk membangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki. Berbelok-belok dia, salah satu pemain Turki di sana ada Matt Muldur. Umpan saja kepada Ferdi, mundur saja kerjasama 1-2 kepada Hakan. Hakan kembalikan kepada Abdul Karim, pendek saja ke sisi kiri Hakan, mencari satu temannya menjadi kosong. Dari sektor kiri Kenan mencoba melihat satu pemain, ingin mencari ruang tembak namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Hakan, umpan lagi ke sektor Arda Güler. Dari sisi kiri serang Turki, umpan lagi kepada Hakan, mengunkan bola sejenak, melebar ke kanan. Di nomor punggung 3 ada Demiral, umpan pendek saja.

tidak sempurna, menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi, umpan saja silang ke sisi kiri. Bisa Ananda Kenan mencoba meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Perdi, dan lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya. Namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Perdi. Umpan dari ke belakang, ada satu pemain nomor punggung 16, ada Ismail, mendapat gangguan dari pemain Paraguay. Bukan pelanggaran, Cubas tadi mencoba mengganggu. Kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri, serang dari Turki. Nomor punggung 20 Perdi tarik lagi ke belakang kepada Kenan, mencoba memberikan ruang tembak, balik lagi kepada Kenan, jauh dari, melebar ke sektor kiri, ada Abdul Karim, umpan meru crossing ke gawang.

0: untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjeburkan gawang Paraguay, dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri. Kuasa bola sepenuhnya tarik ke belakang, kerjasama dengan Hakan, kapten kesebelas ini melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain lainnya. Di sana ada Ferdi, terjadi perebutan segera tubuh setiapnya merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada Kenan, angkat ke kotak penalti, terjadi kerut, lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco, yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk antara 16 hingga 19 derajat Celsius. Saudara-saudara, meskipun demikian nampaknya karena pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu

menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik. Tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay. Dan saat ini terjadi pergantian pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar digantikan pemain nomor punggung 26. Dan ya, kami lihat pemain nomor punggung 26 masuk ke 8 pertandingan dari Turki yaitu Can Uzun. Ya, digantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan penjaga gawang, penjaga gawang Orlando Kick langsung sudah ke depan. Terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan dan hanya melemparkan, hanya terjadi lempar ke dalam dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan, ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan langsung musuh tanah, merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas tarot-tarot. Satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor punggung 19 dari Paraguay, yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau rekannya sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang. Namun apa hendak dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menimba umpan dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, kerjasama beri pemain masuk-masuk depan pelakuan pertandingan nomor punggung 26 yaitu pemain Can Uzun, mencoba melakukan tekanan dia, mencoba merasuk ke jantung pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, kop gol terjadi di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki. Namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba mengirim bola dia, melebar ke sektor kanan, mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, mencari ruang tembak, kemudian pembelakang Turki, ada Abdul Sidur akan melapak cepat, melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, mengirim bola belakang kiri, ada isukan milik kemudian nomor 11, yaitu Kenan, Kenan angkat ke gawang, top! Terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masukin lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9. Kami lihat Dennis Gould terlalu lemah sundulan kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini. Dan selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki, tapi lagi-lagi gagal dan belum berubah kedudukan, masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini. Kami lihat mencoba pemain-pemain Turki terus mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, namun sekali lagi memang apa yang terlihat, kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun yang mencari ruang tembak, karena memang berlapis-lapis, karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay, karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini dibangun lagi serangan oleh pemain-pemain Turki nomor punggung 26 dari belakang dia. Di sana ada Can Uzun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi, kami lihat ya nampaknya wasit yang begitu bertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki. Ya, wasit Evan Balton dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella, pelatih Turki. Ya, mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini, dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki. Dan kali ini pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang mempertandingkan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay dari sektor sebelah kiri, berkasih dia menusuk tanah, angkat ke gawang, oh kali ini dihadang saja sudah.

0: 1-4, tarik maksudnya dilakukan pemain Paralgobar Turki dan hanya menghasilkan tendangan penjurus jajukan langsung pendek saja berikan kepada pemain baris-baris langsung berikan lagi pendek, tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya. Kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau ketendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri daerah tersendiri. Siapa akan melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang sana ada Omar Aljereke ataupun juga pemain lainnya? Kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Gick langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki. Mencoba menggiring bola dia. Leo Tigalesnya sudah meraksa ke jantung pertahanan lawan. Dari sebelah kanan kini terus membangun serangan pemain Turki. Berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak tubuh sendak dia. Dibayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Masih berkasih dia. Berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke 8 pertandingan tadi. Yaitu akan usun ini dan kali ini terjadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan bolanya dan kini dipanakan dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan langsung berikan pendek ke tengah kerjasama lepas tembakan mulut jauh. Oh, terlalu jauh kami kira, tendangan spekulasi saja dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk keunggulan untuk Paraguay maksud kami. Dan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan kini satu pemain Paraguay, kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak, Hugo Gomez, dan sini sudah kembali bangkit. Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Ya, kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu atau geletak yaitu Gomez, apakah akan ditarik keluar karena memang terlihat kakinya agak sedikit terpincang-pincang karena akibat benturan bodicap ataupun tacklingnya agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor punggung 2 yaitu Gustavo Palasquez. Nantikan ya, menjaga gawang Paraguay saat ini rupanya dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Kini kami lihat ya, rupanya memang wasit Elvan Bahkan harus bekerja keras, berjuang keras, memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang, yaitu penjaga gawang Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, terjadi kemelut di sana saudara-saudara. Kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tiga jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya. Kita nantikan ya pada kedudukan yang sangat menegangkan ini. 1-0 tentu bagi Paraguay bukanlah angka yang aman, sebaliknya bagi kubu Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya, dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
1: Iya, kalau dilihat dari mulai kedua terutama di Paraguay, mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bobadilla, artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman. hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dan memanfaatkan Julian Ciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan, lalu diperingatkan wasit ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Barış Yılmaz tadi, dan menempatkan Barış Yılmaz sebagai false nine. Tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Yusek dengan Can Uzun maupun Yunus Akgün dengan memainkan Dennis Chun, Dennis Gül. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9 dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yıldız masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Can Uzun, ada Barış Yılmaz. Ini memang sporadis dan menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus, dengan catatan mereka, sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5. Intercept mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16, memang Turki cukup menguasai 9-4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif, walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot jika mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki. Sedangkan untuk Paraguay baru sekali, dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga, kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almiron tadi, dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi kedua tim, walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi, apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan? Karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak, mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk sebelasan Paraguay. Sudah selatan langsung ke peluang gawang, terjadi kesempatan di sana, terjadi perebutan, heading ke peluang gawang, lepas, tidak jadi. Saudara-saudara pemain Paraguay untuk melakukan tembakan, tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki. Dan kini berganti di kanan, Hakan kapten kesebelasan Turki, melebar dia cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, lepas tembakan. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain Barış After Yılmaz, namun sekali lagi memang tembakannya masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas kesebelasan Turki. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, dengan pemain 10 pemain Paraguay memang harus berjuang sekuat tenaga paling tidak mempertahankan posisi kemenangan 1-0 ini. Namun lagi-lagi serangannya patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini ada Kapten Hakan di sana mencoba mengirim bola cepat ke minta segera, setengah sudah merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Paraguay, dibantu lagi dari belakang oleh pemain Abdul Karim mundur ke belakang, dia ada di sana kemarin yang baru masuk ke 8 pertandingan tadi, kirimkan ke depan dia kepada Karim lagi di sektor pertahanan Paraguay, tarik jauh ke belakang lagi kepada Kapten Hakan mencoba mendekat dari kotak penalti kepada sekarang dikirimkan kepada Paulis dari sektor sebelah kiri, kedua berkasih dia kutak adik sebentar, dia pemain yang berambut agak kuningin langsung mulut kawan, terjadi heading di sana, bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini di proses sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya, cepat menggiring bola kapten ke sebelah ataupun Abdul Karim umpan ke dalam kotak penalti, cukup kamu. Satu tembakan keras berhasil dihalau oleh penjaga gawang yang kedua kalinya. Yang ketiga kali mencoba, pemain-pemain belakang Turki mencoba menghasil menekan, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai sepenuhnya pemain Paraguay. Namun Turki juga tidak menelah dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang saudara-saudara melihat pemain belakang Junior Alonso langsung menghentikan bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan kuasa sepenuhnya Abdul Karim, mencoba kutak-atik sebentar, dia kirimkan kembali lagi ke depan, dibanjang baik dari belakang, ada Uyun di situ mencari kawan yang berdrebas, mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan kuasa sepenuhnya. Saudara-saudara pemain-pemain belakang Turki kini ada baris, langsung sapu saja umpan tarik waktunya, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Baris ataupun rekannya, pemain nomor 8 sudah langsung berdang heading ke belakang. Oh, kali ini sayang headingan atau kecundulan kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara yaitu Merih Demiral. Merih Demiral kita nantikan langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana, salah umpannya lepas tembakan menuju sana, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay, datang lagi serangan dari belakang kini. Pemain-pemain Paraguay mencoba bagus serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah. Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang dari Turki yaitu Ugurkan Cakir. Cakir ke sebelah sebelumnya, kurungan pendek saja ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, kuasai sebelah sepenuhnya, gerak tipus jenak dia, ada Arda Guler. Guler mencoba mengirim bola, berikan kepada Baris, langsung berikan ke depan, kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay dan jatuh di sebelah kanan nanti yang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan melaksikan tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita akan langsung keluar gawang, kapdol terjadi, takkan gagal sejenak, kutakar sejenak, oh handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki yaitu Deniz Gül membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya, kita lihat kedegarikan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran atau dari sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan dan berganti tekanan kini. Pemain-pemain Turki mencoba bangun serangan, ada Abdul Karim di sana mencoba menggiring bola, dia merangsek tentu pertahanan Paraguay, melebar ke sebelah kiri, yang ditua adalah pemain nomor punggung 24 cepat menggiring bola yaitu Baris Abtert, gerak tipu sejenak dia, kotak kering sebentar, ternyata ada Yunan di situ ataupun Kenan maksud kami, gerak tipu masih berhasil tahan dengan kaki kiri, terjadi perebutan di kotak penalti, tapi kali ini serangan Turki kembali kandas, namun datang Abdul Karim, lanjut pun tetap buang kepala yang keras tadi dilepaskan oleh pemain nomor punggung 18 Matt Mudur, tetapi sayang sundulannya juga masih melenceng saudara-saudara di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki walaupun dia hanya bermain dengan 10 orang, namun sampai saat ini tim asuhan Gustavo berhasil masih mempertahankan posisi kemenangannya 1-0 atas Turki. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan gawang sudah dilakukan oleh Orlando Gil, melambung tinggi, melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada pemain-pemain maksud kami, pemain depan lainnya di sana, ada pemain Bobo Dila, tetapi kali ini kurang sempurna, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, namun datang lagi bantuan dari belakang saudara-saudara, ada pemain Juan Kerkes, dan Kerkes umpan, dan kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan nampaknya lemparan ke dalam saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pelatih dari Paraguay mencoba sedikit melakukan kurang puas terhadap keputusan wasit, namun kali ini tetap, saudara-saudara, keputusan wasit tetap pada seperti keputusan semula, ya, bahwa memang hanya out ataupun lempar ke dalam. Meskipun Gustavo Alfaro tadi sedikit agak kecewa, namun tetap pada keputusannya, yaitu lemparan ke dalam. Kami kira dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki, saudara-saudara pendengar. Ya, kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain nomor punggung 4 dari Paraguay, yaitu Juan Carreques. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Ya, kedudukan sampai saat ini Paraguay masih unggul 1-0 atas Turki. Kini lemparan sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, gerak tubuh sendaki, tapi salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain Turki. Turki mencoba membangun serangan, cepat kali dia menggiring bola, mencoba melewati garis tengah, namun tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Turki, yaitu pemain Aaron Elmeh. Elmeh coba kirimkan ke tengah, cepat ya, menggiring bola lagi, merangsek dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Kutak kadik sebentar, dia dibantu dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki. Berikan pendek saja kepada Kenan. Kenan masih ke belakang, mencari ruang tembak, melebar ke sebelah kanan, gerak tubuh sinak dia, tarik lagi ke belakang, mencoba membangun serangan, dan berbang. Sayang, saudara, kami lihat Admiral tadi nampaknya memang sedikit agak terburu-buru, ya, kurang tenang kami kira. Peluang emas banyak dimiliki pemain-pemain kesebelasan Turki, tetapi memang karena tidak tenang ketika menghadapi bola di daerah kotak penalti, lagi-lagi sering terjadi tembakan-tembakan yang dilepaskan pemain Turki ini kalau tidak melenceng dari gawang atau melambung. Jadi sulit kita bandingkan dengan barangkali pemain-pemain depan lainnya. Dan memang sebagian besar pemain Turki yang mendapat peluang emas tadi adalah pemain-pemain belakang yang agak sulit untuk melakukan tembakan ke gawang lawan, dan seringkali tembakan yang melenceng ke gawang, paling tidak melambung di atas mister gawang. Kita nantikan, ini hanya menghasilkan out gawang. Kembali lagi serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, tetapi kali ini bola dibiarkan 8 pertandingan, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja, kini Turki mencoba mengurangkan serangan cepat kepada kapten, pada kapten Kenan. Akan langsung melebar ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek saja cepat kepada rekannya Matt Pundur ataupun ya Kemera, gerak tubuh senak pada 3.5. Sudah ada di situ kami lihat pemain nomor 13 cepat datangkan bola di ganda, diberikan pendek saja melebar ke sektor kiri kepada Kenan, ataupun mencoba mengirim dekat kanan, lepas tembakan melawan. Oh sayang, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh pemain depan kan ujung ini, masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Paraguay. Dengan demikian, saudara-saudara pegar, lagi-lagi tendangan pemain depan Turki ini masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas kesebelasan Turki dalam pertandingan lanjutan Grup D Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kita nantikan kini Paraguay mencoba tarik ke belakang, penjaga gawang Orlando Gil ditendang sudah ke depan, langsung saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki, sudah dilakukan pendek saja, cepatnya menggiring bola, kuasa bola sebelumnya dari sana, ada pemain belakang coba Turki mencoba serangan, tapi lagi-lagi berhasil dijilakan pemain belakang Paraguay. Namun kali ini serangannya bertambah lagi, 2-3 pemain maju ke depan. Kuasa sebelumnya pemain punggung 14, saudara-saudara, yaitu Abdul Karim. Abdul Karim melebar lagi, gratis sedak dia, tarik ke belakang, umpan ke belakang, tapi top goal tidak ada kawan di sana, saudara. Bora menunjur seorang diri tanpa pengawalan ataupun penguasaan pemain-pemain Turki, dengan mudah tentu saja pemain belakang Paraguay menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Lemparan ke dalam akan dilakukan Gustavo Palasquez. Gustavo langsung saja ke depan, tidak berhasil, dikuasai sebuah pemain Turki, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, yang dituju adalah pemain depan Paraguay, namun keluarlah penjaga gawang dari sarangnya. Pemain jaga yang Turki langsung kop ke depan selamatkan bola, namun yang terjadi adalah bola keluar tidak baik ataupun tidak mampu pemain depan
2: Turki menyelamatkan bola dan hanya menggasikan kepada ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Jarak dilakukan oleh Gustavo. Gustavo ambil ancang-ancang. Dilempar sudah ke depan. Yang dulu bisa bergerang di sana terjadi perebutan. Tetapi Hirap menang dari pemain Turki ini kuasa sebelumnya di lingkar tengah. Disundul lagi oleh pemain Paraguay. Namun salah umpannya dan kini terjadi pelanggaran. Ya, saudara-saudara pendengar. Rupanya kami lihat pemain-pemain Paraguay yang berjulukan si merah putih ini, walaupun pada pertandingan saat ini tidak menggunakan kostum kebanggaannya merah putih, tetapi kali ini dia menggunakan kostum biru-biru. Ya, namun nampaknya semangatnya tetap menyala. Ya, kita nantikan walaupun bermain dengan 10 orang. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Enciso dari sektor sebelah lingkaran tengah. Saudara-saudara ambil ancang-ancang, sudah akan melambung tinggi, terjadi kemudian gol terjadi. Oh, hampir-hampir saudara, sundulan kepala yang bagus saja dilepaskan pemain depan Paraguay. Untung saja penjaga gawang dari pemain Turki atau penjaga Turki ini dalam posisi yang cukup aman sehingga dapat menyelamatkan sundulan kepala yang cukup membahayakan gawang Turki tadi. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Kini Turki mencoba bagi serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat pemain Kutakadik sebentar dia mencoba melakukan tekanan baris untuk ke belakang jauh lagi dia kepada Karim, kembali balis lagi ataupun tekannya masih menggiring bola mendekat di dalam kotak, langsung bola lepas tendangan. Begitu mulus saudara-saudara, sayang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 9 Turki yang kami kira sudah pada posisi yang sangat bebas. Dennis Gul sudah berada pada posisi yang sangat aman, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu mulus gagal dimanfaatkan. Nomor punggung 14 keluar dari Turki, yaitu Abdul Karim, keluar digantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Orkun Kohcu. Ya, Orkun Kohcu memasuki 8 pertandingan menggantikan Karim di menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Pertandingan saat ini sudah berlangsung 85 menit babak yang kedua, dan hanya sekitar 5 menit lagi waktu normal pertandingan ini akan berakhir. Kedudukan sampai saat ini saudara-saudara masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas Turki melalui gol yang diciptakan pemain Paraguay. Ya, pemain Paraguay yaitu Matias Galarza pada menit kedua babak yang pertama.
3: Ya, pendengar, saat ini peluang kembali Arda Güler melalui sepakan pojok, umpan saja tadi namun digagalkan oleh pemain belakang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Namun wasit IPAR masih menunjuk seperti apa tadi, apakah ada pelanggaran atau justru ada tarikan dari pemain Turki terhadap pemain Paraguay. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil. Inilah Orlando Gil yang kerap kali jatuh bangun, menjatuhkan badannya untuk menyelamatkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Turki. Kini serangan kembali dibangun oleh Paraguay dari sektor kiri serangan dari mereka, namun kembali gagal dan terjadi lagi heading-heading bola-bola, duel-duel bola atas tadi. Arda Güler umpan saja crossing sektor kanan serang mereka, namun arah bola justru lebih dekat kepada Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay. Dengan cekatan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih memeluk bola, langsung tendang ke depan, jauh saja ke sektor kiri serang dari Paraguay. Terjadi lagi duel udara di sana, ada satu pemain Matias mencoba untuk melakukan selodoran ataupun back pass tadi, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 2, ada Gustavo Falagues, umpan saja ke sektor kanan kepada Matias, masih mencoba melewati satu pemain dari Turki, namun ada dorongan tadi salah satu pemain Turki, tampaknya pemain nomor punggung 13 ada Aaron Elma terhadap pemain Paraguay tadi, Matias Galarza. Kita masih menantikan seperti apa peluang ini. Tentunya Paraguay setelah unggul 1-0 tadi masih bermain mencoba untuk menurunkan tempo permainan, karena memang dengan minus satu pemain di babak yang kedua ini ataupun menyisakan kurang dari 3 menit waktu normal di babak kedua ini, memang tampaknya Paraguay sedikit kelelahan secara fisik setelah tadi pemain mereka Miguel Almiron harus diusir wasit akibat mendapat kartu merah. Namun kini justru peluang lahir dari kaki pemain Paraguay melalui tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Turki ataupun berjarak kurang lebih 4 meter dari area kotak penalti. Nomor punggung 19 sudah lakukan umpan crossing ke belakang gawang. Sana ada satu pemain ataupun dua pemain dari Paraguay, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain Turki. Kini terjadi kemelut di area pertahanan atau lini ataupun jantung pertahanan dari Turki. Terjadi duel di sana di sisi kiri pertahanan Turki, namun bukanlah sebuah pelanggaran. Diamankan saja bola liar tadi oleh sang kapten dari Turki, Hanka. Kita masih menantikan. Lagi-lagi Muldur umpan pendek saja kepada rekannya, umpan ke sektor kanan. Di sana ada Baris, mampu dia menguasai bola,

Bekasi 1-0 bagi keunggulan Prague saat ini. Jaga gawang Carik, umpan saja, passing ke sektor kanan. Ada Muldur, Muldur mencoba menggiring bola, meliuk-liuk ke area jantung pertahanan Paraguay. Umpan saja ke sektor kanan, kepala turun.

Kini Turki dengan cepat melakukan serangan balik. Arda Güler dari sisi kiri serang mereka, mencoba melepas dari satu pengawalan pemain dari Paraguay, namun terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh pemain Paraguay. Kita masih menantikan Andres Cubas tadi melanggar Arda Güler dari sisi kiri serang Turki. Sementara itu juga Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Tampaknya ada dua pemain dari Paraguay yang kembali ditarik oleh pelatih Gustavo Alfaro. Kita masih menantikan. Sementara itu tampaknya nomor punggung 13 pemain dari Paraguay ini ada Jose Canale. Jose Canale masuk menggantikan Matias sepertinya. Jose Canale. Kemudian nomor punggung 21 juga tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Gustavo. Ada Gabriel Avalos. Kita masih menantikan. Matias tampaknya mendapatkan perawatan ataupun tim medis, akan ditanduk keluar lapangan. Tentu kerja keras bagi Matias setelah tadi mampu membuat timnya leading 1-0. Namun setelah minus satu pemain, mereka harus bermain bertahan, bermain ekstra penuh untuk menghalau serangan dari Turki. Dan sementara itu, sisi lain, 90 menit waktu normal telah berakhir, namun ada tambahan waktu 7 menit di babak tambahan yang kedua ini. Tentu waktu yang sangat singkat bagi Turki untuk menyamakan kedudukan, dan waktu yang cukup lama bagi Paraguay untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya di laga pertandingan malam waktu setempat. Saat ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain dari Turki. Arda Güler pendek saja kepada Hakan. Hakan mengirim bola ke arah mulut gawang dari Paraguay. Namun umpan pendek saja terjadi kemelut di sana di kotak penalti dari Paraguay. Namun bola kembali gagal diantisipasi tadi oleh pemain-pemain Turki. Ini Turki mencoba untuk mengurung setengah lapangan pertandingan. Sisakan waktu kurang lebih 5 menit waktu tambahan ini. Nomor punggung 13, Ezer. Ataupun di sana nomor punggung 16 ada Ismail Yüksek ataupun kepada rekannya Arda Güler. Tarik lagi ke area tengah lengkap pertandingan kepada Hakan. Sangkap dengan kesebelasan. Umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6 ada Gustavo. Ataupun kepada rekannya di sana Alessandro Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Hakan. Tarik lagi ke sektor kiri serang dari Turki. Umpan saja kepada nomor punggung 11. Umpan ke depan. Melakukan pelanggaran terhadap Gustavo sehingga wasit Ivan meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh Deniz Gül, pemain dari Turki ini yang tadi mencoba menyambut umpan crossing dari Kenan Yıldız. Kita masih menantikan 4 menit waktu tersisa di babak yang kedua ini. Siap, bola kembali bergulir. Jadi duel di sana di sektor kiri pertahanan Turki, bukan sebuah pelanggaran. Masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan dari Turki, dan tampaknya lagi-lagi pelanggaran justru dilakukan pemain Turki. Nomor punggung 11 Kenan kembali melanggar salah satu pemain dari Paraguay nomor punggung 16. Sana ada juga Damian Bobadilla tampaknya dilanggar oleh Kenan. Selamatlah kini gawang dari Paraguay dari gempuran pemain Turki. Nomor punggung 2 sudah dilakukan umpan saja ke sektor kanan pertahanan Turki. Terjadi duel heading di sana. Masih baris mencoba untuk menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6, namun gagal tadi kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Muldur tadi. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Paraguay. Sudah mundur 2-3 langkah, jauh saja tanah. Gustavo udah lemparan dalam, masuk ke area kotak penalti. Terjadi duel di sana, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Turki nomor punggung 6. Mencoba untuk menguasai bola, mendapat pengawalan ataupun penjagaan dari dua pemain Paraguay, sehingga bola lagi-lagi harus keluar lapangan pertandingan. Ada Orkun Kokcu tadi mencoba untuk melewati dua pemain atau penjagaan dari pemain Paraguay. Kini jauh saja tendang bola ke sektor tengah pertahanan. Ah, justru direbut oleh pemain Paraguay. Nomor punggung 25, umpan saja ke depan. Namun bisa diblok pemain Turki. Kembali serangan Gustavo. Masih melihat rekannya berdiri bebas. Dia langsung umpan ke mulut gawang. Umpan!
coba melewati satu pemain Paraguay, meliuk-liuk dia, mampu melewati satu pemain, mencoba menguasai bola sepenuhnya, dan lagi-lagi pelanggar hingga menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling, mencoba melewati garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke sektor tengah ataupun ke sisi kanan serang dari Turki, namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Hark saat ini Hakan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 26, ada Chan, umpan saja kepada Karen, menusuk ke sektor ada kotak penalti, namun gagal lagi, masih membentur kaki dari pemain Paraguay, berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola, Arda Güler umpan lagi, alirkan ke sektor kiri, ada Kenner memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor 26, umpan yang sedang

0: menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki. Namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Ini pertandingan masih terus bergulir di mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Matt Mulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Nomor punggung 6 pendek saja kepada mundur Mulder. Oh, maksud saya kepada baris tadi, dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang, terjadi heading duel di sana. Namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun di heading para pemain Paraguay. Masih belum selesai kini, Hakan umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Dennis, namun kembali dicocok oleh pemain Paraguay keluar area kotak penalti. Umpan lagi nomor punggung 26 ada Chan Ujun, mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay. Oh, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Paraguay dari nomor punggung 16. Sana ada Damian Bobadilla, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya Arda Guler, pemain Real Madrid ini, akan mengeksekusi tendangan bebas. Dan sementara itu penjaga gawang dari Turki, Ugurkan Cakir, juga masuk ke area kotak penalti. Sudah lakukan Arda Guler, terjadi di sana, gagal. Namun terjadi ada satu bola lagi. Di saat pertamaan, wasit asal El Salvador Ivan Barton juga tampaknya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sehingga pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Paraguay. Saya kembalikan ke Bung Rudi.
1: Baik, terima kasih Bung Joko Saputra dan Bung Yanto. Setelah kita melihat atau menyaksikan, mengikuti jalannya pertandingan babak kedua atas 90 menit antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol menit pertama dari Galarza tadi, yang akhirnya menyebabkan kans atau peluang untuk lolos ke babak 32 besar semakin lebar untuk Paraguay, dan tentu akan sangat berat posisi di Turki untuk melaju ke babak berikutnya. Dan membahas jalannya pertandingan babak pertama, khususnya babak kedua, Bung Estu, kenapa serangan begitu besar, jumlah pemain menang, tetapi Turki masih belum mampu untuk bisa membobol gawang Paraguay ini?
2: Bayangin Bung, dua pertandingan 62 shoot. Ya. Tapi tidak bisa mencetak gol. Ini rekor baru lagi tercipta. Kemarin rekor baru tercipta ya, terbanyak shoot 30 sejak 74 tahun 74. Sekarang tambah 2 lagi, 32, tapi tidak ada yang efektif. Dan sejauh ini catatannya di babak kedua terutama ya, ada 20 shooting, hanya ada 4 yang shoot on goal. Artinya mereka tidak bisa masuk ke kotak 16 untuk membuat peluang. Mereka tidak bisa melakukan tendangan-tendangan, mereka selalu terblok. Yang pasti duet Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez ini salah satu duet lini bertahanan atau back yang cukup bermain cukup baik. Tetapi catatannya adalah gol cepat yang dihasilkan oleh Paraguay adalah gol yang mereka maksimalkan dengan baik. Mereka sepanjang pertandingan tidak pernah bisa menyerang. Tetapi di menit ke 80 sebenarnya 80, 82 dan juga tadi 89, Matt Mulder ini memberikan sesuatu yang bagus buat timnya. Sayangnya di menit ke 80 tadi usaha Matt Mulder digagalkan. Lalu di menit ke 82 umpan yang cukup bagus dari Matt Mulder juga tidak bisa dimaksimalkan oleh Dennis Gul yang berada di kotak 16. Lalu di menit ke 88 tadi Matt Mulder lagi, tetapi tendangan dari Chan Ujun berhasil diblok, tetapi rebound dari Dennis Gul juga gagal. Artinya ketika 10 menit terakhir mereka punya peluang untuk bisa masuk ke kotak 16, selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gil, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dennis Gül tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping, dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay dengan bermain 9 orang sejak babak kedua. Mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan Sven Falstein ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16, dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menanggul ya, menanggul, dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan sedangkan Turki sudah harus pulang.
1: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
2: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Di belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus. Covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik di belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, 2 pertandingan 62 shoot tetapi minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32 ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang tidak gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya, karena buat apa dengan 32
1: tidak memenangkan pertandingan.
2: Tidak memenangkan pertandingan, bahkan tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu. Tidak tepat sasaran gitu.
1: Oke, 0 poin Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di untuk 32? Turki, berapa gol banyak yang harus diciptakan melawan
2: Turki? harus mencetak banyak gol nanti, apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan
1: Amerika.
2: Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Jadi justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah, harapannya sangat tipis sekali.
1: Tipis.
2: Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak 32
1: besar. Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
2: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah, ya sudah, kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah gak ada masalah gitu. Dengan kondisi 2 kali pertandingan dengan kekalahan 2 beruntun. Kekalahannya memang tipis, 1-0, dia terpakai 0-2. Tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu. Dengan banyaknya shoot, tapi ternyata mereka gak bisa membuat, bahkan membuat shoot menjadi on goal aja gak bisa gitu.
1: 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
2: Ya, ini sepertinya Montella berada di ujung tanduk lah nomor ini. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia dalam tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan langsung dikat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia masih aman
1: sebenarnya. Oke. Kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
2: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan. Bahkan kemarin bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim menyerang ya, mulai dari Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini 4-4 ini penyerang pelari. Nah, itu mungkin lawan Amerika bisa seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang kalah 10-0 juga enggak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih menyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen, sekali masuk lagi di ujung tanduk cara nasibnya ya.
2: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
2: Kalau saya melihat, kalau dengan
1: cara Australia atau
2: kalau cara bermain seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam tanda kutip drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ada beberapa kali tadi dia bermain sangat keras terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Aldiron. sesuatu yang konyol menurut ya. Saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
2: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di ya. Di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik nggak kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini?
2: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Mm-hmm. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia paling tidak mereka harus menyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali ya. Karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos
2: ya,
1: ke
2: 32. Dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali kemenang dan sekali kalah.
1: Ya.
2: Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya. Walaupun ada mungkin peringkat ketiga ya, terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain. Dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke. Baik, Bung Estu, terima kasih banyak, Bung, sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarza tadi. Terima kasih, Bung Estu. Sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya, Bung. Sehat selalu. Salam olahraga, Bung.
2: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang oke, selamat sore pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih pada monit, yang masih setia di 96,3 FM hingga sore ini. Demikian ya kebersamaan kita di segmen Piala Dunia antara Turki ya, yang tampil tadi, Turki dan juga Paraguay. Mudah-mudahan menambah semangat Anda, terutama pencinta bola dan fans-fans terbaik Turki dan Paraguay. Tetap semangat untuk Anda untuk jadwal-jadwal selanjutnya di laga-laga selanjutnya. Selanjutnya kami hadirkan sajian hiburan ya, setelah saudara mengikuti segmen yang cukup panjang Piala Dunia. Kami temani saudara di sore ini di segmen acara hiburan sore, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan dan biduanita tanah air akan hadir untuk menemani pendengar di sore ini. Baik saudara, tidak membuang-buang waktu lagi, langsung saja saya hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar saudara.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat

makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Mira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah Tong, memang kenapa jadi?
0: Oh, sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Oke, pendengar setia program Satu RRI Kaimana dan pencinta hiburan, terutama lagu-lagu dangdut, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di segmen acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita pisah ya, dan akan jumpa kembali di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Masih 96,3 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Saudara pendengar, sudah pukul 15 atau jam 3 sore kebersamaan kita. Setelah kami temani saudara dengan segmen acara hiburan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mudah-mudahan sore hari ini Anda masih tetap setia dan masih tetap dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 MHz. Selanjutnya kita menuju Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami sampaikan sari berita. Kolaborasi antara DPRK Fakfak dan Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dinilai menjadi langkah penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah seperti kebersihan lingkungan, penataan kawasan, dan aspek lain. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana. Pendengar, kolaborasi antara DPRK Fakfak dan Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dinilai menjadi langkah penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
2: Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRK dan Majelis Rakyat Papua MRP dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya selesai menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Balai Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya, kehadirannya dalam kegiatan tersebut tidak hanya sebagai tamu undangan yang mewakili masyarakat, tetapi juga sebagai wakil ketua DPRK Fakfak. Melalui forum tersebut, DPRK dan MRP dapat mendengar langsung berbagai keluhan serta aspirasi yang disampaikan masyarakat, yang mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan warga menjadi tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Karena itu, sinergi antara DPRK dan MRP perlu terus diperkuat agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan didorong melalui DPRK Fakfak, sementara sebagai kebutuhan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi akan diperjuangkan bersama MRP Papua Barat. Menurutnya, pola kerjasama seperti ini penting untuk memastikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat Fakfak dapat memperoleh perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, solusi yang diharapkan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang menambahkan, sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian menjadi beberapa bidang yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga menjadi perhatian utama yang perlu didorong bersama.
3: Kebetulan saya juga sebagai perwakilan masyarakat tadi diundang, tapi sekaligus juga sebagai jabatan Wakil Ketua DPR. Ini kita ada kolaborasi antara MRP dengan DPR untuk bisa mendengar langsung keluhan, kemudian aspirasi yang disampaikan dari masyarakat kepada kita, kepada MRP, kemudian kita semua bertanggung jawab untuk bisa mewujudkan. Dan harapan saya, kolaborasi ini tetap terus terjaga, kerjasama ini tetap terus harus kita lakukan ke depannya. Nah, kemudian mana yang bisa didorong nanti oleh kami di kabupaten bersama-sama dengan Pak Willy sebagai MRP, kemudian mana yang didorong itu di provinsi, supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua bisa terjawab, terutama pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian perekonomian kerakyatan untuk meningkatkan ekonomi rakyat berbasis UMKM. Ini penting sekali untuk kita dengar dan kita wujudkan untuk melakukan atau perubahan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Fakfak.
2: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan. Melalui kolaborasi yang terus terjaga antara DPRK, MRP, dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat Fakfak dapat terjawab demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Anwar melaporkan.
1: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah yang mencakup kebersihan lingkungan, penataan kawasan, serta berbagai aspek lain yang mendukung program pelayanan publik pemerintah daerah. Laporan Januardi.
4: Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara bersama para ketua RT, masyarakat setempat, serta

0: Unsur Babinsa melaksanakan kerja bakti di kawasan Terminal Lama Jongkokas, Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, indah, dan asri, serta mendukung penataan kawasan publik yang selama ini dinilai kurang terawat. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Irwansyah Said Hindo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ASRI yang memiliki makna aman, sehat, rapi, dan indah. Dikatakan program itu juga selaras dengan kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, kegiatan pembersihan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap program strategis nasional yang mendorong penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan.
1: Ini merupakan program ASRI, yaitu Aman, Sehat, Risik, Indah. Dan ini merupakan program yang setiap hari Jumat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melakukan kerja bakti. Nah, ini juga merupakan bagian daripada program strategis presiden. Dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto, untuk mengatasi area-area yang kumuh, yang tidak bersih, yang tidak sehat dan menjadi kumuh kelihatannya ya. Misalnya kabel semrawut, terus sampah plastik dan sebagainya. Kehadiran pemerintahan kelurahan dalam hal ini pembersihan di wilayah Terminal Jalan Kokas dan dibantu juga oleh Bapak Babinsa tidak terlepas daripada program ASRI itu sendiri yang merupakan instruksi presiden. Kolaborasi kita dalam pembersihan Terminal Jalan Kokas merupakan langkah strategis yang kita buat dalam menertibkan aset pemerintah daerah yang merupakan jantung penghubung antara wilayah distrik yang jauh masyarakat dengan pusat kota. Salah satunya Terminal Jalan Kokas yang merupakan aset pemerintah daerah yang kemarin kalau kita lihat itu sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu langkah yang kita pemerintahan kelurahan dan dari TNI Polri mitra kerja kita itu Pak Babinsa itu sudah menjawab apa yang menjadi program strategis dan apa yang menjadi tuntutan kita pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Fakfak.
0: Selain itu, ia mengungkapkan bahwa penanganan kebersihan dan persampahan melibatkan sejumlah instansi terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Fakfak serta Dinas PUPR 2 KPU Kabupaten Fakfak bidang kebersihan. Pemerintah Kelurahan berharap adanya dukungan berupa penyediaan tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS di sejumlah titik yang menjadi lokasi pembuangan sampah masyarakat.
1: Terkait dengan kebersihan ini, persampahan ya, itu ada dua dinas yang terlibat. Yang pertama Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua PUPR bagian kebersihan. Keterlibatan kelurahan dalam hal ini adalah wilayah kelurahan ini secara khusus merupakan bagian daripada wilayah administrasi lurah, di mana secara tanggung jawab kita harus mengurus wilayah administrasi itu. Yang kedua, kami pemerintahan kelurahan beserta masyarakat sangat membutuhkan tempat sampah, ya, dalam hal ini TPSS ya, di wilayah-wilayah yang menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat sementara. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kolaborasi kita, kolaborasi semua pihak dalam hal ini, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu kami khususnya Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak dalam menyelesaikan persampahan di wilayah administrasi kami.
0: Terwansa menambahkan, terminal tersebut merupakan salah satu aset penting milik pemerintah Kabupaten Fakfak yang memiliki fungsi vital sebagai sarana transportasi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, kebersihan dan penataan kawasan terminal perlu terus dijaga agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Kedepan, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah yang berada di wilayah administrasinya. Perhatian tersebut mencakup kebersihan lingkungan, penataan kawasan, serta berbagai aspek lain yang mendukung program pelayanan publik pemerintah daerah. Januar di melaporkan.
2: Masyarakat Kabupaten Fakfak diminta menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Laporan Januardi.
0: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Fakfak, Lizani Rasari, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Liza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta recycle atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
3: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan recycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah, mengenal jenis-jenis sampah. Kita tahu kan sampah itu ada sampah rumah tangga, sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga dan ada sampah spesifik. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan di dalam aktivitas keseharian di rumah tangga. Di dalamnya ada sampah organik, anorganik dan sampah yang sifatnya spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga apa itu? Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, kayak perkantoran, sekolah, perdagangan, industri dan lain sebagainya.
0: Lebih lanjut, Liza mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak telah menerima sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui keputusan nomor 505 tahun 2005 terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Kanaber. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan. Januar di melaporkan.
2: Kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 yang digelar di Balai Kampung Sekban, Distrik Pariwari, mendapat apresiasi dari Kepala Distrik Pariwari. Laporan Anwar Lamuhan.
4: Kepala Distrik Pariwari Haji Abdul Rasid Wajo menyampaikan apresiasi kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hagemuri yang telah melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026. Aspirasi tersebut juga disampaikan kepada anggota DPRK Fakfak Abdul Rahman yang turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sekban Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya kehadiran para wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan warga yang menilai kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mendengar langsung berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat kampung dan distrik. Saat ditemui wartawan selesai kegiatan yang mengatakan masyarakat Distrik Pariwari merasa dihargai karena diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diperjuangkan hingga menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang menegaskan seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk tetap dekat dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui proses demokrasi. Kehadiran anggota MRP dan DPRK dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai contoh yang baik dalam menjalankan amanah masyarakat.
5: Sebagai Kepala Distrik Pariwari, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Willy, Gato, anggota MRP Provinsi Papua Barat, dan kandaku DPRK Kabupaten Fakfak yang sudah bersama-sama dengan kami. Kami diundang dari Distrik Pariwari hadir di sini. Yang kami mau sampaikan begini, Bapak Willy dan Bapak Abdul Rahman ini telah menunjukkan satu hal yang baik. Inilah yang namanya masyarakat untuk masyarakat. Dipilih oleh masyarakat, turun ke masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat. Semoga apa yang telah disampaikan, khususnya kami Distrik Pariwari ini, akan diwujudkan dengan baik. Hingga semua masyarakat yang Distrik Pariwari ini menjadi bangga dan merasa berharga bahwa mereka telah duduk, bapak-bapak ini di atasnya itu bisa membawa aspirasi mereka.
4: Selain Kepala Distrik Pariwari, apresiasi juga disampaikan oleh Sekretaris Kampung Sekban Le Ayudin yang mewakili masyarakat Kampung Sekban dan Distrik Pariwari. Ia menilai kehadiran anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dan anggota DPRK Fakfak merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya tidak semua persoalan masyarakat dapat diketahui tanpa adanya kunjungan langsung dari para wakil rakyat.
6: Kami sangat berterima kasih kehadiran Bapak MRP hari ini yang betul-betul menyampaikan edukasi baik terhadap kita. Tentunya harapan kami ke depan agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan sehingga menjadi apa motivasi baik untuk kami di Kampung Sekban, terkhususnya di wilayah Distrik Pariwari.
4: Ia juga berharap komunikasi antara masyarakat dan para wakil rakyat dapat terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan solusi yang tepat. Warga Distrik Pariwari berharap aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara bersama masyarakat terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti di area Terminal Lama Jalan Kokas. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Babinsa Kelurahan Fakfak Utara serta Suyanto yang turut mengapresiasi semangat gotong royong warga. Pembersihan lingkungan dilakukan sebagai upaya menciptakan kawasan yang bersih, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Warga bersama aparat kelurahan bergotong royong membersihkan sampah, rumput liar, serta menata lingkungan di sekitar terminal lama yang selama ini menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat. Serka Suyanto mengatakan, keterlibatannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam mendukung program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.
7: Untuk kegiatan seperti ini, saya sebagai Babinsa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari komando atas, instruksi dari Bapak Presiden untuk kebersihan nasional, turun sampai di bawah, sampai ada tiap hari Jumat bersih. Saya sangat mendukung sebagai Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara sebelum-sebelumnya. Memang ada hal seperti ini, tapi kalau menurut saya dengan adanya Bapak Lurah yang baru, alhamdulillah untuk program kebersihan nasional dalam hal ini Jumat bersih berjalan dengan baik. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di sini, bagaimana cara menjaga kebersihan supaya tempat kita betul-betul bersih, asri, indah dipandang mata.
2: Suyanto berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa batas waktu. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi budaya bersama demi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga Kelurahan Fakfak Utara. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung setiap program kebersihan yang digagas pemerintah kelurahan.
8: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Iya, pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih tetap stay tune di 96,3 FM. Kita terus berpacu dengan waktu. Tidak terasa sudah pukul 15 atau jam 3 sore, lebihnya 54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat nikmati kebersamaan di sore hari bersama dengan keluarga. Dan selamat sore untuk Anda yang baru saja menikmati perjalanan pulang Anda dari tempat di mana saudara menjalani akhir pekan. Baik Anda yang menuju ke kebun masing-masing, ke ladang sejak pagi karena cuaca kota Kaimana yang cukup terik disertai dengan angin juga. Pastinya ada yang melangkah sejak pagi dan sore hari ini sudah mulai menikmati perjalanan pulang menuju ke rumah. Dan juga Anda yang menikmati perjalanan sore Anda mungkin ingin olahraga sore atau sekedar jalan-jalan sore. Semoga tetap menyenangkan. Saudara, di sore di akhir pekan itu adalah hadiah kecil ya. Setelah saudara kerja keras selama sepekan, jadikan waktu ini untuk saudara bisa istirahat dan juga bisa mensyukuri setiap langkah yang telah saudara lalui di sepanjang seminggu. Hari ini hari terakhir ya. Besok kita masuk minggu dan minggu berikut itu merupakan minggu terakhir, minggu kita bersama di bulan Juni. Mudah-mudahan semua tetap sehat walafiat dan nantinya bisa menyelesaikan perjalanan aktivitas kerja di sepanjang bulan Juni ini dan siap untuk memasuki bulan berikut yaitu bulan Juli. Oke, saudara, saya masih akan temani Anda dengan menghadirkan rangkaian hiburan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Iya, pendengar dimanapun berada, masih di 96,3 FM Programa 1 RRI Kaimana. Oke, kita temani dulu dengan informasi ya. Dan sore ini saya ingin berbagi informasi karena kita berada di musim Piala Dunia. Saya bagi informasi terkait dengan Piala Dunia. Saudara, bukan sekedar offside, kamus gaul nonton Piala Dunia di tahun 2026. Saudara, dari laman rri.co.id, serui dikabarkan mengenai Piala Dunia 2026 bukan hanya soal gol dan kemenangan di tengah euforia pertandingan. Para penonton juga akrab dengan berbagai istilah yang sering terdengar di media sosial, ruang komentator hingga obrolan antar pendukung. Memahami istilah-istilah ini dapat membuat pengalaman menonton menjadi lebih seru dan tidak sekedar bertanya itu maksudnya apa. Berikut beberapa istilah populer yang wajib diketahui. Pertama ada istilah offside. Istilah ini mungkin paling sering memicu perdebatan. Offside terjadi karena pemain penyerang berada dalam posisi yang tidak sah saat menerima umpan dari rekan setianya. Aturan ini dibuat untuk mencegah permainan mengambil keuntungan dengan berdiri terlalu dekat dengan gawang lawan. Pada Piala Dunia 2026, teknologi semi auto net, ya semi auto mat, offside kembali digunakan untuk membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Kemudian ada istilah VAR. Ini adalah sistem bantuan video yang digunakan untuk meninjau keputusan penting wasit seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Kehadiran VAR sering menjadi bahan perdebatan karena dapat mengubah hasil pertandingan dalam hitungan detik. Selanjutnya ada parkir bus. Ya, istilah gaul untuk strategi bertahan total. Sebuah tim disebut parkir bus ketika hampir seluruh pemainnya bertahan di area sendiri demi menjaga skor atau meredam serangan lawan. Selanjutnya ada istilah comeback. Digunakan ketika sebuah tim berhasil membalikan keadaan setelah sempat tertinggal. Momen comeback biasanya menjadi salah satu cerita paling menarik dalam turnamen besar. Selanjutnya ada istilah blunder. Kesalahan fatal pemain atau kiper yang berujung pada peluang atau gol bagi lawan. Satu blunder bisa menjadi penentu hasil pertandingan. Saudara, break dan hat-trick. Break berarti seorang pemain mencetak dua gol. Iya, brace ya. Mencetak dua gol dalam satu pertandingan. Sementara hat-trick adalah tiga gol atau lebih yang dicetak pemain dalam laga yang sama. Selanjutnya ada istilah clean sheet. Istilah yang menjadi atau merujuk
pada keberhasilan tim, khususnya kiper menjaga gawang tidak kebobolan hingga pertandingan berakhir. Dan ada istilah lain yaitu GOAT, singkatan dari Greatest of All Time. Julukan ini biasanya diberikan kepada pemain yang dianggap terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Selanjutnya ada anak

modern karena menentukan keadilan pemain dan sering menjadi penentu hasil pertandingan. Oke, pendengar, kita kembali ditemani dulu dengan hiburan.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kan?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kah?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, slei, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal?
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

0: sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
1: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Crescencio Somerville ya. Pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
0: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, kepada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk, tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini ketika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo. Yang diketat oleh pemain-pemain dari Swedia, Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren. Dekat lingkaran tengah, Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isaac Hin, melebar ke sisi kanan, ada Gustav melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 mencoba kini Swedia menguasai bola melalui lagi sodorkan lagi ke kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson. Berhasil dibang oleh Somerville di sisi kanan, Somerville menggantikan pemain Daniel Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 main Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isakhin menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, lagi pada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan, dan Gustav lagi nomor punggung 21, Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Belum ada Virgil van Dijk, langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siapa akan melakukan lemparan ke dalam Swedia? Nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada di kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda, angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Brobby tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia kini, nomor punggung 10 di sana. Bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi kepada Van Heek, ada Somerville, terjatuh Somerville, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Somerville, menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Somerville.

Pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye. Di sisi kanan lini serangnya sudah dilakukan dengan cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek? Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen. Angkat langsung jauh gerang, Verbuga mencari Brian Brobby, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh baris pertahanan tadi Isakin dari Swedia. Ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isakin di daerah kotak penalti. Angkat langsung di depan Isakin, mencari Jokeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, oh dapat lagi but lagi oleh pemain dari Swedia, Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia pada siapa yang diberikan. Ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas. Lingkaran tengah, Saifur mendekati daerah pertahanan dari Belanda.

0: bukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu, ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia pontang panting, kocar kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
1: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Samaville tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Sodorkan bola kepada Kodik Bako, sudah mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
0: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk tidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas sih.
1: Ya, upaya lagi ini Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang belum masuk, Anthony Elanga. Sodorkan ke sisi kanan, ke Swedia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia? Sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan? Juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Vergen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar ke angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo coba menggiring cepat dekat lingkaran tengah, berbahaya.

begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi, atau juga Gustav Lagerbilk, todokan kepada Lindelof. Masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati. Isakhin sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch, sodorkan kepada Cody Gakpo, kerjasama dengan Tiani Renders, mundur ke belakang kepada Van Hek. Ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries menguasai bola, kerjasama dengan Tiani Renders. Masih Tiani. Oh, tadi ada pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek ini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Tiani Renders, kerjasama, namun kembali patah lagi. Berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi, lalu serang bola ke depan, berubah.

0: dia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
1: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain. Respon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan digantikan oleh Kopainis dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini, untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, menurunkan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi. Bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga, Tony Elanga, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang, sodorkan saja kepada Van Dijk, sodorkan lagi ke depan kepada Kopainis. Masih Kopainis mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Celahan lagi, kini mencoba Belanda, sampai dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, Gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hekin menguasai bola, sodorkan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mundur lagi, mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi kepada Verbruggen, lodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang. Kopainis mundur ke belakang, back pass kepada Verbruggen, angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun begitu dekat kepada pemain Swedia. Langkah kini menguasai bola, berbahaya, kini Swedia menguasai bola, bisa selamat, ada yang...

0: hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek tampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga. Kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Ayari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola. Tendangan penjuru sebelah kaki kanan, disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan. Namun datang lagi sundulan, belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbuggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
1: Ya, pertandingan sudah masuk di menit 62, di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Hek, kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, angkatan ke-11an, mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi. Bagaimana Brobby coba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isak Hin. Umpan yang disodorkan kepada Brobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Kopmeiner. Mengangkat tangan dia, menggunakan kaki kita dalam kotak penalti. Mencoba dicambut oleh pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas. Di belakang ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Kopmeiner. Menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sommerfeld. Namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas hingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia. Di menit 63 pertandingan, Swedia masih tertinggal 3 gol. Meskipun sudah berhasil tadi dibalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Main-main Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya main-main dari Swedia kali ini. Miners kali ini mencoba untuk melakukan serangan lebar dia, terpatahkan oleh Gustav Egerbilke. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Egerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Brobby maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Miners tadi yang jatuh. Satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil kuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, kapten ke-11an dari Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali ini coba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Mainnya Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke, sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres ditunggu, yang dituju kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain Swedia kali ini, nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak kali ini, Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie De Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Hek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Somerville, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten Gustafsson berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isakin. Belakang dia offside ternyata. Seketika menerima umpan Ryan Brobby dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali. Christopher Nordfeldt sang penjaga gawang. Ke kiri dia Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola Lindelof, cari rekan yang bebas. Isakin ke tengah kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isakin masih berjalan dengan santainya. Ari Yasin Ayari di situ kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang ada Lagerbilke. Nah dia ada Elanga bekerjasama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju dibayang-bayangi oleh Mickey van Veen. Berhasil lolos dari Mickey van Veen. Elanga ke dalam kotak penalti. Ah sayang sekali, masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Mickey van de Veen. Nutmeg ya, lahir dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil curi lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tuju lagi Gyökeres. Patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning son. Henderson break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang di hadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
2: Iya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Mickey van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin
1: yeah,
2: pakai sarung van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
1: Bergvall.
2: Iya, Bergvall, dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol, dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain. Bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
1: Ya, apa artinya kehadiran Somerville di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
2: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran ya di dalam tim Belanda, karena posisinya sama-sama sebagai attacking penyerang sayap. Mm-hmm. Dan kehadirannya benar-benar
1: cukup merepotkan tadi ya.
2: Kan ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass ya, dari Somerville, kemudian berujung gol Kondigapo. Jadi ini juga meningkatkan percaya diri juga bagi Belanda dan juga Somerville. Bagi pemain muda ya, ada Brobby juga pemain muda. Somerville pemain muda ya, ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
1: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
2: ya, kalau untuk Frankie De Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang De Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya. Jadi
1: bangunnya kesiangan dia, pokoknya hampir ditinggal dia.
2: Dan Trincup Miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
1: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana ini Anda melihat nih? Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor, atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
2: Ya, yang pasti Brobby tidak akan mencetak hat-trick ya. Ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville, dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
1: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7, kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi main nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Kopp Miner.

ke sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya. Masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi sudah dalam posisi terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi Viktor Lindelof melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini. Masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia. Itu juga adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay terjatuh. Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini main-main Belanda terjatuh tadi, jadi sentuhan kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap main nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18, mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen di tengah dia, lebar sedikit ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Kop Miner. Main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Melebar dia. Yang dituju adalah Somerville, main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville. Dibayangkan oleh dua pemain Swedia kali ini. Somerville belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries. Mencoba untuk membantu serangan. Van Heek masih membawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini ada Till. Di situ Cody Gakpo. Dia sama dengan Till dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi. Jasper Till tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua, Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang mencetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda akan mencoba untuk membangun serangan kali ini sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia namun gagal menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini dengar jangan sama dengan Alexander Isak sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam, ah hampir saja melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda, bola jatuh satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres yakni Memphis Depay. Menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya. Mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main punggung 6 di sektor kanan. Depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville. Langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mister gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan jenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini.

0: Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan ini. Isakhin, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik pada Isakhin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson, namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini, Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari, coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia, Ali tadi, kembali kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda, namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini Isakhin. Ada Bergvall di situ di tengah. Yang dituju adalah Victor Lindelof, namun salah umpan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju, bertaspakan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, ada Elanga di situ, main nomor 11 berhadapan dengan Mickey van de Ven. Sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan, sudah masuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Lebar dia, yang dituju adalah Jesper Til. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola, sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencarikan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang, berhasil menguasai bola dengan kaki kanan. Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda menangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Lagerbilke. Elanga turun jauh ke belakang. Elanga terjatuh, Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Pendek saja Isakhin kali ini menguasai bola. Masih Isakhin coba untuk mencarikan yang berdiri bebas dia. Pendek dia, yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof. Lagi-lagi ke belakang ada Isakhin. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isakhin lagi, Zenelli melewati bawah pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung, terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Hoopmeijer tadi. Bali, bola jatuh di luar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah. untuk Belanda, lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberg kali ini. Ke belakang sinya masih mencari rekan, akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah Miner tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Dicocor saja tadi. Main Swedia kali ini coba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dipanggil oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan. Wah, ditepis. Sambil terbang oleh Bert Vrugen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Vrugen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi, berhasil dibaca oleh Vrugen. Menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Langga, pemain nomor punggung 11 Swedia, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Semua disendul lah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Vrugen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Main nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bert Vrugen masih menguasai bola kali ini langsung saja. Wah, coba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Vrugen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk bangun serangan kali ini. Vrugen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isahin kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil curi oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg, yang dituju adalah Sommerville, namun tidak berhasil. Bola keluar tangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isakin, main nomor punggung 4 di Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dipaksai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyökeres, kali ini Zenelli. Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga kali ini. Umpan dalam kotak penalti, namun patahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi. Bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri. Jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan pertahanan Belanda kali ini. Masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Main yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
1: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, menit ke-88. Serangan mencoba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup pemain dari Belanda Summerfield tadi, Kup Miners sodorkan lagi bola, masih memainkan bola, memainkan di sektor sebelah kiri, diserang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan.

0: Belanda, Bung Nova. Akhirnya kembali ada ciptaan gol dari Summerfield.
1: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
0: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan pun coba kembali dibangun oleh Belanda, namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Ini serang dari Belanda, dibuang saja langsung jauh oleh Kristoff. Sudul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas Vergel tadi, mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberch nampaknya. Ya, Sakin sodorkan lagi, ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini bagaimana pemain Belanda, Ali, yang juga baru masuk di babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana, mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari Belanda, berada di kotak penalti, lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan, berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor, angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi, serangan dari Belanda kembali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda, Virgil van Dijk sodokan bola ke depan untuk Gravenberch. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi maksudnya mencari Summerfield, namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan, masih melakukan pergantian pemain. Pokoknya Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda, terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi, coba dikejar oleh Summerfield. Ada juga Wasai kini, Summerfield, sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi 2 pemain dari Swedia, namun terjatuh tadi. Gimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbenturan dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Bedford Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih nantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia, namun harus takluk di dari Belanda pada malam hari ini setelah tinggal 5-1. Ya, upaya lagi. Antoni Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali.

Soalnya kan bola kakak ngelirikan lagi oleh penalti. Akhirnya bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru sudah dilakukan.

0: bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
1: Ya. Baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya?
2: Saya tidak mau prediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda house goal, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dan banyak gol. Belanda membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka. Setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2, orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka. Pasang 5-1, dia kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
1: Ya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti, yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner-up ya, atau bisa kans juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan lihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Novan.
2: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo. Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga, ini Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
1: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
2: Iya.
1: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
2: Iya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van der Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hekke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
1: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih Bung Nova ya.
2: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini. save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
1: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
2: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus tanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
1: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
2: Iya.
1: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah, sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
2: Ya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
1: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-455, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga ya, kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
2: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, Jepang akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
1: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
3: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
3: Iya dong, kan juara besok.
1: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
3: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
1: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
3: Iya dong. Ya, boleh tahu nanti untuk Jepang seberapa?
1: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
1: Oh, Jerman kita tidak menanyakan, Bapak.
3: Oh, gitu. Oke, ya, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
1: Nanti siang, bukan besok.
3: Oh iya, nanti siang, iya, iya.
1: Ya, terima kasih, Mas Arwi.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari, Mbak Yanti.
4: Ya, halo, selamat dini hari.
1: Iya, nonton belajar. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, bar ya.
4: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu Timor ini.
1: Oh, jagoan Belanda juga nih.
4: Jagoan.
1: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
4: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan saya berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
1: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia ini ya?
4: Oh, pastinya.
1: Baik, ya. Mbak Yanti ya.
4: Oke, terima kasih.
1: Iya.
4: Selamat
1: olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
5: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
5: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya, seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh, beribu-ribu tahun.
5: Seluruh dunia ya.
1: Siap, ya, Pak Putra di Flores, terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat dini hari, Pak Atong. Tadi jagoin nah, Belanda apa Swedia ya?
6: Tadi jagoin Swedia. Karena tadi meninggalkan timnas pusat, ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau kita jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
6: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya menunggu kali Jerman kok yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina itu ditunggu Jerman jadi juara dunia Argentina.
1: Baik, Pak Atong.
6: Iya, itu saja.
1: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
6: Salam olahraga.
1: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang jadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan lo, Pak.
2: Ya, ini berat ya. Mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya. Yeah. Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, poinnya 4, Belanda 4, Jepang 4, Swedia 3, dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena telah head to head point. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang, dan ada peluang Belanda menjadi juara grup. Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang, mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan nanti.
1: Oke. Pertama head-to-head dulu ya.
2: Iya.
1: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya, dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan tendangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review, analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salom Kalou dan Gary Firmino. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
9: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
10: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
11: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
12: Ya,
11: Kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
12: Betul.
13: Catatan peristiwa.
14: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya kekayaan bangsa bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya.
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik ini, wah, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Syamsuddin, ini Banjarwangi, ini kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga ya, pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khas Banyuwangi. Gitu Pak.
1: Seperti apa yang Pak, Banyuwangi?
2: Mas, Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Kulo Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling. Itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu, dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu.
1: Itu Pak. Itu Gajah Uling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana? Ini Pak Syamsuddin.
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih, cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berkembang berjalannya waktu dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang slogan begitu Pak gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya, atau yang paling favorit motif apa ini? Yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya Gajah Uling itu Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada gedekan, ada gerimis, ada banyak sih gitu, totokan. Cuman ya itu tadi orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya. Jadi saya baru cari di Google Gajah Uling ini sebenarnya bukan nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya.
2: Oh nggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga
2: sih,
1: ya.
2: Ya. Jadi buah laut sih sebetulnya.
1: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga terus seperti ada bunga teratai di bagian belakangnya begitu ya Pak ya.
2: Iya betul sekali.
1: Pak. Itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nani, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
3: Terima kasih Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nani Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik Sungai?
3: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke.
3: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya.
3: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
1: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI.net ya. Ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini. Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya?
3: Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk batik Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik lemah begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkunya itu. Mm-hmm. Nah untuk motif lainnya itu sebenarnya motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke. Awalnya bagaimana Bu untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pacamukti ini?
3: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi di tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Oke.
3: Nah, di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
3: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak Bu di sana?
3: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya?
3: Iya,
1: baik. Ditahan dulu Bu, saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
0: Halo Pak, ya, siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini Pak?
0: Baik Pak, jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan Pak di Banyuwangi, saya kan di desa nih Pak, di tinggalnya. Sebenarnya kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah, kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh, karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu, yang mau bertani, pemudanya nggak mau bertani gitu loh. Nah, berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya, bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya, produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang
1: jadi sekarang sudah banyak anak-anak gitu, muda Pak, yang ikut ambil bagian ya Pak ya, di Banjarwangi ya.
0: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa Pak yang membantu di Banjarwangi?
0: Yang membantu kita sih ada 6 sih Pak, cuma 6 ya? Terlalu
1: banyak. Oke. Kalau target pasarnya sendiri kemana ini Pak, atau siapa?
0: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus ini Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang ke Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi, itu kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pacamukti ini ada 10 pengrajin Bu ya di sana ya. Kenapa sih Bu harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri Bu? Gimana ini?
3: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena pasti ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya, karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya Bu?
3: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
3: Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh, gitu. Jadi ada kewajiban jadi, menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu hati ya Bu di sini ya sekarang ya.
3: Nah untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Dani?
3: Pertama untuk pendampingan di marketplace kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kan ada istilahnya kayak di Monet gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa pemasaran online atau offline-nya begitu. Untuk apa namanya alat. Nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu bukan berupa uang dan bahan, tapi alat-alat. Tapi
1: alat. Jadi ada perbantuan ya Bu ya, berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
3: Untuk batik kami ada di harga Rp250, sama 300 itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik cap ya, kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik capnya.
1: Nah,
3: kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting kulit gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra, itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600.

0: juga belum ini gitu Pak.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak. Itu memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak, gitu loh. Karena ya itu kan pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh. Kalau kami itu sementara Pak.
1: Iya, Pak Syaisudin, mudah-mudahan kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya, Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
2: Selamat siang ya, Pak Syamsuddin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsuddin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian, Rudy.
1: Iya, baik. Terima kasih, Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat batik ini, Pak?
0: Baik, jadi memang di kami Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan yang mau ingin belajar, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar tempat kami, kita juga terima Pak gitu.
1: Ada ya, berarti yang mau belajar juga ya Pak di sana
0: ada,
1: ya?
0: Ada Pak, ada.
1: Iya, baik. Gitu. Kalau dari Bu Nanik sendiri gimana Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
3: Kami kalau kelas belajar tuh ada Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas-kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi arung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini Bu ya?
3: Iya.
1: Anak-anak itu ya?
3: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak ke 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak Pak Syamsuddin, Ibu Nani, sehat selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nani Hidayati.

hanya di TVRI dan Audio RI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, kita untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

0: Indonesia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, ringan berita nasional.
2: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro3.
2: Kabar baik hari ini, Prof.
3: Baik, alhamdulillah ya. Yeah.
2: Alhamdulillah, Prof. Kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
3: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload, dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar, bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya, kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1.000 ton per hari minimal itu, Mbak.
2: Okay.
3: Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu. Ya.
2: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
3: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana gitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa, kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000, berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1.000 ton misalnya ya, jadi per hari 2.000 berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPS3, itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand desainnya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati kan. Kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu, kalau menurut pandangan akademisi, bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Safira ya. Materialnya dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain. Nanti kan jadi abu saja.
2: Terputus ya, di situ memang saja ya.
3: Ya, tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru, jadi produk baru. Dia hidup lagi, pakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi, dia hidup lagi. Dan sudah itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu, gitu ya.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program Gaimana Pagi RRI Gaimana. Edisi hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Pendengar, perjalanan panjang di hari yang baru. Kita mulai kembali di hari Minggu pagi yang berbahagia ini. Tentunya kita patut bersyukur untuk setiap kebaikan yang masih kita nikmati. Satu kebaikan yang tentunya tidak pernah hilang, yaitu pemeliharaan Tuhan begitu besar, begitu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan boleh menyertai kita dengan berkat-berkat yang luar biasa sampai dengan pagi hari ini. Anda boleh menapaki satu tangga hari yang baru di anak tangga ke-21 bulan Juni ya 2026. Oke, semoga kita semua diberkati dan selalu menjadi berkat. Baik pendengar, mengawali serangkaian program acara di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda ya renungan dan doa pagi. Renungan dan doa pagi edisi kali ini pendengar dengan judul

0: Baik, pendengar umat Kristiani yang berbahagia, untuk renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Tiga Dosa yang Tak Diampuni. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan semangat, penuh sukacita, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-31. Tertulis demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara dikasih Tuhan, seorang psikiatris terkenal bernama Karl Menninger pernah mengatakan, seandainya saja saya dapat meyakinkan semua pasien yang ada di rumah sakit jiwa bahwa kesalahan mereka, dosa mereka sudah diampuni, maka 75% di antara mereka akan keluar dari rumah sakit itu. Seringkali masalah dalam kejiwaan kita adalah karena kita merasa bersalah, merasa tidak diampuni. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya di dalam darah-Nya yang kudus. Kita semua diampuni dari segala dosa kita. Kita patut bersyukur oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang telah membenarkan kita. Di dalam Tuhan Yesus, segala dosa kita sudah diampuni. Namun demikian, saudara, kita perlu mengetahui bahwa ada tiga dosa atau tiga perbuatan yang tidak diampuni oleh Tuhan. Yang pertama adalah dosa menghujat Roh Kudus. Kita perhatikan Matius 12 ayat 31 ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus bukan sekedar salah bicara atau ragu terhadap Roh Kudus, bukan. Tapi menghujat Roh Kudus yang dimaksud adalah penolakan terus-menerus secara sadar dan disengaja terhadap karya Roh Kudus di dalam kita yang menuntun kita kepada kebenaran, kepada Kristus, Juru Selamat kita. Tugas Roh Kudus adalah membuat kita sadar akan dosa dan menuntun kita pada pertobatan. Tapi kalau kita terus-menerus menolaknya dan bahkan menghinanya, maka itu akan membawa pada satu kondisi penolakan permanen terhadap Roh Kudus, dan itu sebabnya tidak mendapatkan pengampunan. Kalau dalam hati kita masih ada rasa takut terhadap dosa, takut kalau-kalau kita menghujat Roh Kudus, itu tanda bahwa Roh Kudus masih bekerja di dalam hati kita. Yang kedua adalah dosa yang tidak diakui, yaitu dosa-dosa yang disembunyikan dan tidak diakui di hadapan Tuhan. Dalam Amsal 28 ayat 13 tertulis, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan Tuhan itu gratis, terjadi oleh karena kasih karunia dalam kuasa darah-Nya, tapi butuh pengakuan dari kita. Sudahkah kita mengakui dosa kita? Kalau belum, akuilah di hadapan-Nya. Yang ketiga, saudara, dosa yang tidak diampuni adalah dosa-dosa yang tertahan pengampunannya oleh karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Dalam Matius 6 ayat 14 tertulis, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Ayat 15, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah begitu luar biasa mau mengampuni kita, mengapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Ketika kita mengampuni orang lain, kita terbebas dari kepahitan dan kita mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Biarlah kita hidup dalam kebenaran, dalam kasih karunia-Nya yang menuntun kita selalu dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti tentang dosa-dosa yang tidak diampuni. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, sehingga kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak menghujat Roh Kudus, kami tidak menyembunyikan dosa, tapi mengakuinya di hadapan-Mu. Dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami selalu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, tugas pelayanan dan dalam segala hal. Pimpin kami agar hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, persoalan, yang sedang ada di rumah sakit jiwa, yang sedang terganggu mentalnya, yang mengalami ketergantungan terhadap obat-obat penenang. Jamah saat ini Tuhan, berikan kekuatan, kesembuhan, kelepasan. Berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Ada mujizat terjadi, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah finansial, masalah pekerjaan, dalam keluarga dan segala persoalan lainnya, berikanlah pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kita telah menikmati bagian waktu terbaik di pagi hari dengan bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati udara segar pagi di hari yang baru dan juga menikmati pemandangan indah. Kami berharap di suasana pagi yang tenang, teduh, kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaannya, serta kita dapat menebarkan berkat-berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik pendengar, kami sudahi dulu lagu-lagu pujian untuk Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar, kita jelang bersama tanda waktu tepat pukul 6 pagi saat disampaikannya suara redaksi dari program 1 RRI Fak-Fak.

0: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hegemur melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung Sekban pada Kamis 18 Juni 2026 dan dihadiri masyarakat serta berbagai unsur terkait. Kunjungan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di wilayahnya. Ragam aspirasi disampaikan secara langsung kepada anggota MRP agar dapat diperjuangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Keluhan yang muncul mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, ekonomi hingga pendidikan. Wilson Hegemur seusai kegiatan kepada RRI mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi MRP Papua Barat. Menurutnya, setiap masukan yang diterima akan dipelajari dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Yang menjelaskan kegiatan penyaluran aspirasi merupakan bagian dari tugas MRP untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan turun langsung ke kampung-kampung, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara lebih jelas dan objektif. Ia menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Karena itu, hasil pertemuan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum yang relevan untuk ditindaklanjuti.
1: Ini pertemuan yang baik sekali, beberapa aspirasi cukup banyak sebetulnya yang berkembang, tapi untuk kesehatan, saya kira ada beberapa catatan penting. Bicara soal BPJS Kesehatan, rata-rata laporannya sudah cukup baik dari apa yang disiapkan oleh pemerintah, kepala-kepala kampung juga. Kita hanya coba mendorong ide untuk lebih dioptimalkan lagi.

0: Saudara, program cetak sawah rakyat yang digulirkan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Program nasional tersebut dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan produksi beras lokal dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak, Taha Bahmid, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, kondisi Fak-Fak saat ini masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Ia menjelaskan melalui program tersebut, pemerintah ingin mendorong masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan produksi pangan. Kehadiran program nasional itu juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kemandirian pangan di Fak-Fak.
1: Program nasional sudah jelas bahwa ini kan untuk bagaimana kita memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun secara nasional. Jadi kita tahu bahwa di Fak-Fak ini, apalagi kita di daerah Fak-Fak ini kan hampir 94% itu kan beras ini dari luar. Sedangkan yang lokal yang selama ini jalannya cuma sekitar 6%. Jadi bagaimana kita bisa menggenjot masyarakat yang dengan potensi sumber daya alam yang ada, kemudian dengan kebetulan dengan program nasional ini kita sama-sama untuk bisa menunjang, mendukung program ini. Di setiap kampung itu ada kelompok-kelompok tani. Jadi itu sudah masing-masing kelompok dengan luas lahannya masing-masing. Jadi lahan-lahan yang sudah pernah dikelola, bagaimana dari pembukaan lahan itu kan selama-selama bahwa sarana penunjang itu kan belum memadai. Saluran irigasi, tersier maupun sekunder itu kan belum memadai. Akhirnya sekarang kan dari pusat memperhatikan ini untuk bagaimana membenahi itu semua.

0: Wari-wari Haji Abdul Rasid Wajo menyampaikan apresiasi kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hagemuri yang telah melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat dari bulan 2 tahun 2026. Aspirasi tersebut juga disampaikan kepada anggota DPRK Fakfak Abdul Rahman yang turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sekban Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya kehadiran para wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan warga yang menilai kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mendengar langsung berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat kampung dan distrik. Saat ditemui wartawan selesai kegiatan, yang mengatakan masyarakat distrik Pariwari merasa dihargai karena diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diperjuangkan hingga menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang menegaskan seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk tetap dekat dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui proses demokrasi. Kehadiran anggota MRP dan DPRK dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai contoh yang baik dalam menjalankan amanah masyarakat.
1: Sebagai Kepala Distrik Pariwari, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Willy, Gato, anggota MRP Provinsi Papua Barat, dan kandaku DPRK Kabupaten Fakfak yang sudah bersama-sama dengan kami. Kami diundang dari distrik Pariwari hadir di sini. Yang kami mau sampaikan begini, Bapak Willy dan Bapak Abdul Rahman ini telah menunjukkan satu hal yang baik. Inilah yang namanya masyarakat untuk masyarakat. Dipilih oleh masyarakat, turun ke masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat. Semoga apa yang telah disampaikan, khususnya kami distrik Pariwari ini, akan diwujudkan dengan baik. Hingga semua masyarakat yang distrik Pariwari ini menjadi bangga dan merasa berharga bahwa mereka telah menduduk bapak-bapak ini di atasnya itu bisa membawa aspirasi mereka.

0: pelaksanaan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snagratrans Kabupaten Fakfak, Ishak Samuel Patipi menegaskan pentingnya pelatihan kerja bagi para pencari kerja sebagai upaya menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil yang terus dibutuhkan perusahaan, khususnya sektor industri strategis seperti LNG. Menurut Ishak, kebutuhan tenaga kerja di sejumlah perusahaan terus mengalami peningkatan. Ia menjelaskan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor LNG belum sejalan dengan kesiapan kompetensi yang dimiliki, sebab masih banyak pelamar yang ingin bekerja tetapi belum mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, terdapat pula tenaga kerja yang sebenarnya memiliki kemampuan namun belum dilengkapi sertifikasi resmi.
1: Ini penting sekali karena menjawab kebutuhan setiap perusahaan, contohnya macam LNG yang sekarang kita lakukan itu hampir setiap minggu itu, setiap minggu, setiap bulan itu rekrutmen ada. Sementara rekrutmen yang diminta itu tenaga-tenaga skill. Sementara memang banyak peminat yang mau masuk ke LNG, namun tidak memiliki skill. Ada juga yang punya skill, tetapi tidak memiliki sertifikasi. Contoh macam alat berat. Ini kan harus mendapat sertifikasi dari kementerian. SIU. Surat izin operasional. Kementerian yang keluarkan. Sehingga ini menjadi program. Sehingga yang punya, kan banyak secara otodidak. Tapi tidak punya SIU. Sehingga ini kita buka supaya mereka masuk, mereka mendapatkan SIU. Sehingga ketika ada kebutuhan. Sudah, ini sudah yang kita latih dari Disney Trans punya. Orang-orang yang pernah kita latih punya SIU sudah ada. Besarnya sudah ada memenuhi syarat standar kompetensi yang diminta oleh perusahaan. Yang berikut juga, samping CEO, mereka punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja ini harus secara tertulis dari perusahaan di mana dia pernah bekerja. Minimal itu 3 tahun gitu, kalau menurut standar LNG. Jadi minimal kalau punya pengalaman kerja minimal, jadi persyaratan-persyaratan ini harus di

0: penyusunan rencana kerja pemerintah kampung RKB. Kampung Sanggram tahun 2026 akhirnya dapat dilaksanakan di Balai Kampung Sanggram, Distrik Papak Timur pada 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Papak Timur, Gani Samai, Sekretaris Papak Timur, Munawi Rengen, aparat kampung, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Papak Timur, Gani Samai, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kampung Sanggram atas keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung tersebut. Meski baru menjabat, ia mengaku perlu menyampaikan permohonan maaf mewakili pemerintah distrik kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah maupun masyarakat. Ia menjelaskan, proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan kampung. Ia juga menjelaskan pelaksanaan musyawarah kampung harus menunggu adanya pimpinan kampung yang sah untuk memimpin jalannya pemerintahan. Karena itu, pemerintah distrik harus menunggu terbitnya surat keputusan pelaksana tugas PLT Kepala Kampung sebelum agenda musyawarah dapat dilaksanakan. Beberapa hari terakhir dirinya bersama Sekretaris Distrik Papak Timur fokus mengurus berbagai persiapan administrasi yang diperlukan. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah penyelesaian SK PLT Kepala Kampung Sanggram agar roda pemerintahan kampung dapat kembali berjalan normal.
1: Atas nama pemerintah distrik Papak Timur, saya memohon maaf kepada keluarga semua di Kampung Sanggram ini. Walaupun pada waktu itu saya tugas di tempat lain, tapi atas nama pemerintah, hari ini saya yang harus meminta maaf atas keterlambatan ini. Yang sudah hampir mau ke garis finish ini, maka hari ini yang saya minta maaf sebelumnya. Tapi mari hari ini kita bersama-sama, waktu yang sedikit ini, karena saya tahu bahwa orang yang akan bantu saya untuk selesaikan masalah ini, PLT Kampung Sanggram yang sekarang duduk bersama kita. Yang saya mohon kepada kita, setelah kita punya PLT bersama-sama dengan aparat yang nanti, mohon kerjasama Bapak RT, Bapak Perkam dan anggota aparatnya, yang berapa orang yang ada di dalam kampung ini, bekerja sama dengan kita punya PLT ini supaya kita punya usulan dan program ini dia lancar dan kita punya program kegiatan bisa terlaksana di kampung.

0: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Hizani Rasari mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Hiza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta resisel atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
1: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan recycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iftak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.
2: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam hangat kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program Gimana Pagi, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian suara redaksi dari program 1 RRI Fak-Fak. Dan pendengar, saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang saat ini mengudara dari Jalan Otaru Mayor Merah dalam Kompleks Perumahan DPR. Dan ya pendengar, kami masih terus pada mani ruang dengar Anda menikmati suasana pagi di hari ini, hari Minggu ya, 21 Juni 2026. Dan pendengar, ya, untuk Anda yang pagi hari ini telah mengikuti laga tanding tadi antara Belanda versus Swedia ya, yang mana Piala Dunia 2026 untuk pimpin klasemen grup F, Belanda buat Swedia berdaya. Nah, untuk Anda para pendukung tim Orange ya, Belanda sukses tekuk Swedia 5-1 laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. Kita lihat bahwa tadi Belanda memukau dengan 5 gol ya, Brian Brobey hingga juga Cody Gakpo membawa Orange unggul Minggu 21 Juni dini hari tadi. Nah, dalam jalannya pertandingan tak perlu waktu lama Belanda menguasai permainannya. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobey di menit ke-5 dan ke-17 pada babak pertamanya. Bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Orange Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia juga kembali kesulitan menghadapi tekanan Orange. Joey Veerman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti dan kemudian bola bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan Gakpo. Nah, duet andalan Alexander Isak dan Victor Gyokeres beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan, namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Swedia masih kesulitan mengimbangi intensitas Belanda sejak babak pertama. Penalti Graham Potter tampaknya akan kembali memasukkan beberapa pemain primer untuk mengubah situasi. Tentu keberuntungan belum berpihak pada Swedia. Belanda malah semakin membuat tertekan setelah cetak gol keempat lewat Cody Gakpo. Gol tersebut berawal dari Alexander Isak yang kehilangan bola di area pertahanan Belanda. Louis Somfile memimpin serangan balik cepat sebelum memberikan umpan kepada Gakpo. Striker Belanda itu juga kemudian masuk ke tengah dan melepaskan tendangan ke sudut gawang. Blagum belum menyerah, mereka juga masih mencoba menekan dan juga melepaskan sejumlah tembakan ke arah gawang Belanda. Sebelumnya Graham Potter melakukan pergantian dengan memasukkan Lukas Bergvall ya, dan juga Anthony Elanga. Keduanya menggantikan Per Hansen serta juga Karlstrom untuk menambah variasi serangan. Tentu strategi Potter belum berbuah manis. Baru sesaat masuk lapangan, Anthony Elanga langsung mencetak gol pertama untuk Swedia pada menit ke-58. Skor sementara 4-1. Ronald Koeman juga ikut melakukan pergantian pemain setelah gol Swedia tersebut. Koeman memasukkan Teun Kops Mainers dan juga Gustil untuk menggantikan Tijani Reijder serta Frankie de Jong. Memasuki jeda minum, Koeman menarik keluar Brobey. Dia memasukkan Memphis Depay sebagai pengganti.
Lukas Berpal mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Cody Gakpo. Pertandingan mulai berjalan lebih terbuka dan kurang rapi memasuki menit-menit krusial. Memasuki menit ke-89, Summerfield sumbang gol kelima untuk The Orange ya. Tentu Summerfield menyelesaikan peluang dengan tembakan mendatar ke sudut gawang. Sampai peluit panjang dibunyikan, Swedia belum mampu memutar balik keadaan dan Belanda akhirnya menang dengan skor 5-1. Menariknya angka ini sama persis dengan skor Swedia yang menang melawan Tunisia sebelumnya. Dengan hasil ini Belanda sukses mengantongi total 4 poin dan melesat ke posisi teratas klasemen sementara grup F. Sedangkan Swedia kini mengisi peringkat kedua dengan 3 poin. Persaingan grup F masih akan berlanjut, laga selanjutnya mempertemukan Jepang dan Tunisia menjadi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pada hari Minggu ini. Dan baik pendengar, untuk tim Orange yang saat ini telah sepanjang dini hari subuh tadi menyaksikan antusias semangat dari para pendukung tim Orange ini sangat luar biasa. Dan selamat menikmati suasana tenang di hari Minggu. Dan juga untuk Anda, selamat mempersiapkan diri guna melaksanakan kegiatan dan nantinya juga ibadah ya. Tentu ibadah Minggu pagi nanti. Semoga saja suasana pagi di tempat Anda selalu menyenangkan, diberkati, dan selamat menikmati persembahan kami di program Kaimana Pagi RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

tips manajemen waktu sehari-hari. Saudara, dalam mengatur waktu dengan bijak adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Anda dapat menciptakan rutinitas yang efektif, memaksimalkan setiap momen, dan meraih tujuan dengan lebih mudah. Berikut ini adalah tips manajemen waktu sehari-hari. 1. Membuat daftar tugas adalah langkah awal yang penting. Tuliskan semua hal yang perlu Anda lakukan. Prioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar lebih efisien. Kerja fokus selama 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat dan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Yang kedua, mengelola waktu di pagi hari juga sangat krusial. Luangkan waktu untuk diri sendiri seperti meditasi atau berolahraga ringan. Kebiasaan baik di pagi hari dapat meningkatkan semangat dan energi Anda sepanjang hari. Persiapkan juga pakaian dan makanan di malam hari sebelumnya agar pagi Anda lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu waktu malam adalah kesempatan untuk merenung dan merencanakan hari berikutnya. Luangkan beberapa menit untuk mengevaluasi pencapaian di hari ini. Apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu Anda untuk tetap pada jalur dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, berkomitmen untuk tidak melakukan multitasking dapat meningkatkan fokus dan efisiensi. Setiap kali Anda beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, waktu yang hilang bisa signifikan. Dengan fokus pada satu hal, Anda akan menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang kelima, menerapkan rutinitas tidur yang baik juga tidak kalah penting. Tidur yang cukup memastikan pikiran Anda segar dan siap menghadapi tantangan baru. Tidur malam yang berkualitas dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat Anda. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi adalah kunci untuk kebahagiaan. Jangan ragu untuk menjadwalkan waktu untuk bersantai, berkumpul dengan teman, atau menikmati hobi. Keseimbangan ini tentunya dapat membantu menjaga semangat Anda tetap tinggi. Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat mengubah cara mengatur waktu dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Waktu adalah aset berharga, manfaatkan dengan bijak dan lihat perubahan positif di dalam kehidupan Anda.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur

10 km per jam.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gaimana Pagi. Kita menikmati suasana pagi yang tenang, teduh, namun terpantau cuaca Kota Gaimana, angin cukup kencang hari ini, pagi hari ini. Semoga Anda tetap berada di rumah ya, untuk menikmati suasana yang lebih bahagia bersama keluarga di akhir pekan. Pada kita jelang gini, warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobby hingga Cody Gakpo membawa di oranye unggul dan pada hari Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Munieli Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
2: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitoli Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitoli Uri serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitoli Uri dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 0772-79 Siova Banua Kecamatan Tuimberua.
3: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
2: Sementara itu, Bupati Nyasutera Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPR RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
4: Penerapan sebelum kita menyampaikan pemerintah sudah tahu, apalagi dengan siswa langsung, kita berharap agar semakin terima kasih.
2: Bupati menyebutkan Nyasutera seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munyali Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jen dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat, Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
6: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap di bagian itu. Sehingga apa? Tadi bacakan jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
5: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
7: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
5: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Mak Gelu di alun-alun kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Karnila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.
8: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
9: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
10: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
9: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
11: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
9: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Penerima IKAL UIN Award 2026 kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
13: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
12: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh, juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
13: Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima IKAL UIN Award 2026.
14: Tentu penghargaan ini diberikan oleh IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat memotivasi bagi seluruh alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar mereka termotivasi untuk berkiprah, menunjukkan eksistensinya, dan tentu mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh mereka.
13: Menurut Aceh Hasan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Melalui IKAL UIN Award, organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
15: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
16: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
17: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
18: Orang yang sekarang kita perbakan itu benar nggak sih Pak?
17: Sampai sana apa Pak?
16: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
19: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
20: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia ke depannya, jadi pemerintah itu pengen bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
19: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
0: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
19: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026 sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
21: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
22: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
21: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
22: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
23: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
22: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan bukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
24: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
22: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Bedatin sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
7: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
6: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
7: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
6: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
7: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
6: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
7: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
6: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
7: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Sandra, kau sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kau sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar,

jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada menikmati suasana pagi hari dengan pemandangan matahari terbit hari ini. Kita tentu membawa banyak rasa syukur untuk hari yang baru. Kita bersyukur untuk setiap hari yang boleh kita lewati dan tidak terasa sudah berada kembali menikmati keindahan pagi di awal hari pada tanggal 21 Juni 2026 ya. Suasana pagi hari ini cukup baik meskipun mungkin ya angin masih cukup kencang. Kami juga berharap bahwa kegiatan-kegiatan Anda ataupun aktivitas melaut Anda hari ini tentunya disesuaikan juga dengan cuaca. Apabila memang langit tidak, ya laut bergelombang ataupun juga angin kencang, kami berharap bahwa Anda tetap berada di rumah ya, dan menikmati suasana akhir pekan. Anda tentu punya banyak kegiatan bisa Anda lakukan ya. Pastikan juga saat Anda kembali melaut, cuaca laut teduh dan aktivitas bisa dilakukan dengan lebih baik lagi ya, tanpa harus melawan ya faktor alam ataupun cuaca-cuaca alam yang terjadi di hari-hari ini. Baik pendengar, menemani Anda dengan berbagai pilihan lagu-lagu hiburan sampai dengan saat ini kita sudah berada di pukul 8 pagi. Kini saatnya kami ajak Anda bersama kita jelang Warta Berita Sentral, ya Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah memiliki dampak psikologis akibat perundungan yang mengkhawatirkan. Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKAL UIN Award 2026. Dan ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh alumni. Penghargaan tersebut diberikan kepada alumni yang dinilai berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Ketua Umum IKAL UIN TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan bahwa para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen. Menurutnya penghargaan itu diharapkan dapat memotivasi alumni untuk terus berkiprah dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ekonom dan Guru Besar Universitas Erlangga Surabaya, Rahma Gafmi mengatakan, dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Rahma Gafmi menilai, Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Informasi dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh pembinaan atlet usia dini, salah satunya melalui pembangunan Akademi Olahraga Nasional yang menjadi fokus strategis pemerintah. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir usai diterima Presiden Prabowo di kediaman pribadi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 19 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan, Akademi Olahraga Nasional akan dirancang untuk menjaring sekaligus membina talenta olahraga. KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut oleh Kejaksaan Agung dan menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam mengawal perbaikan sistem pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Herol Umam melaporkan selengkapnya.
2: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
2: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik. Agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip tersebut, KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
4: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
3: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah memiliki dampak psikologis akibat perundungan yang kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dari RRI Surabaya, Cantia melaporkan.
5: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
6: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
5: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
7: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
5: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Chantia melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKAL UIN Award 2026 dan ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Eliana Zahra melaporkan.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik sebagaimana harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan skill digital marketing. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di LKP Artamara Durus Marusean. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di era digital. Program ini merupakan hasil kerjasama antara LKP Artamara Durus Marusian dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen RI. Pelatihan yang diikuti sebanyak 25 peserta berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan pembelajaran dan praktik secara intensif di bidang digital marketing guna meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pora, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Holik, saat membuka pelatihan menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan PKK oleh LKP Artamara Durus Marusian. Hal ini selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang telah berada pada transformasi digital, sehingga skill digital marketing sangat diperlukan.
11: Ketika anak-anak dibekali satu keterampilan, maka akan membekali mereka untuk memasuki dunia kerja. Dan sederhananya, ketika anak-anak mempunyai keterampilan dalam memasuki dunia kerja, maka menambah nilai jual. Jadi diharapkan anak-anak betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, meningkatkan kompetensi diri dan menyambut masa depan dengan lebih cerah.
10: Sementara Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing dari LKP Artamara Durus Marusian, Yosua Ignatius Manulang, mengatakan bahwa program ini dilaksanakan selama 32 hari kerja, dan di akhir pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi.
12: Yang pasti peserta sudah lulus minimal dari SMK, dan mereka juga sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik. Diharapkan peserta ini kan setelah mereka lulus sekolah, dengan adanya pelatihan ini nanti, untuk portofolio mereka mencari kerja itu sudah semakin lengkap, artinya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka lagi. Kalaupun misalnya dari pesertanya ada keinginan untuk buka usaha sendiri, pelatihan digital marketing ini itu bisa membantu untuk peningkatan keahlian mereka.
10: Abdul Khalik menambahkan bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PKK berupa motivasi dan evaluasi mulai pelaksanaan hingga akhir kegiatan. Serta setelah mengikuti PKK, seluruh peserta diharapkan dapat tersalurkan pada dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Heri Susanto melaporkan.
1: Ratusan kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak bersaing pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026. Indri Rizkita dari RRI Pontianak melaporkan.
13: Pemukulan rebana diiringi solawat menandai dibukanya Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong kualitas peserta MTQ ke-34 Kota Pontianak mampu mencapai nilai tinggi sesuai standar juara nasional. Edi juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas, kualitas penilaian, serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara juga disebutnya menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik.
14: Kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak yang ke-34. Ini persiapan, ini hasil seleksi tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu di 6 kecamatan. Nah, sekarang tingkat Kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara bulan Agustus ya. Dan tahun depan Kota Pontianak menjadi tuan rumah ke MTQ 35. Kita sudah akan mempersiapkan matang mungkin, kemudian mungkin, karena pasti peserta dari daerah akan banyak datang ke Kota Pontianak dalam rangka membumikan tabuhan dalam kehidupan terutama generasi muda untuk sebagai pendoman kehidupan sehari-hari. Kota yang Islami, kota yang Qurani pasti akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
13: Ketua Harian LPTQ Pontianak, Abdul Hakim menerangkan, ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikutsertakan pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini.
15: Perlu kami sampaikan dan kami informasikan tentang kafilah MTQ Kota Pontianak untuk tahun ini. Alhamdulillah ada perkembangan dari kecamatan per kecamatan. Baik dari cabang-cabang yang dulunya ada sebagian cabang yang tidak kami kirim ke provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semua cabang insyaallah kita ikuti dan diambil dari kecamatan per kecamatan. Jadi semua cabang, seluruh cabang ada dilombakan di setiap kecamatan. Dan insyaallah akan juga dilombakan di tingkat kota Pontianak.
13: Diketahui terdapat 7 cabang yang dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra. Qiraat Sabaah dan Usia Emas, Hibzil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khatil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hibzul Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak. Sementara untuk cabang Khatil Quran, terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 990 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 50 knot dan arah gerak ke barat-barat laut. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat, Sumatera, Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Pekanbaru, Pontianak, dan Tanjung Selor, lalu potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, lalu potensi petir di kota Bandar Lampung, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh, Bandung, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kupang, Palu, Sorong, dan Nabire, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut terdapat di kota Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin
4: Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil di final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah, ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi, sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Ules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
0: Indonesia menyapa pagi.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Dan sebelum nanti kami akan hadirkan topik-topik perbincangan, juga informasi dari reporter kami, seperti biasa, pagi ini kami juga memiliki 5 topik yang akan menjadi bahan ataupun tema perbincangan di pagi hari ini. Anda dapat berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan melalui 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. 5 topik untuk pagi hari ini adalah, yang pertama, ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim. Kemudian topik kedua, sambut HUT Jakarta ke-499. Beragam fasilitas gratis menanti warga masyarakat. Kemudian topik ketiga, hydration break atau water break atau istirahat sejenak pada saat pertandingan Piala Dunia mewarnai atau sebagai bagian dari Piala Dunia 2026. Kemudian topik keempat, nanti kami juga akan hadirkan secara langsung Piala Dunia yang mempertemukan Tunisia menghadapi Jepang. Dan kelima, euforia Piala Dunia 2026. Ada Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak Kendi.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana Pak Toli-Toli cuaca pagi hari ini?
7: Toli-Toli sekarang cerah, tapi semalam waduh diguyur hujan lebat.
6: Oh tadi malam hujan lebat Pak di sana ya?
7: Iya.
6: Durasinya cukup lama nggak nih Pak hujan di Toli-Toli?
7: Lama dan disertai dengan angin kencang.
6: Oke, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Baik Pak. Pak Kendi, apa yang ingin Bapak sampaikan atau tertarik topik kami yang mana?
7: Yang itu yang mau dengar komentarnya Jepang versus Tunisia.
6: Secara langsung Piala Dunia Tunisia Jepang. Bapak jagoin siapa nih Pak? Tunisia atau Jepang nih?
7: Jepang lah, sesama Asia.
6: Jepang. Oke. Iya. Baik. Ya.
7: Komentar dan kajiannya kita mau dengar.
6: Ya. Oke.

0: sepertinya bagaimana kita menyikapinya ya. Makanya ibu juga ingin topik nomor satu itu
1: ya, ketahanan ya. Pangan nasional di tengah perubahan iklim ya.
0: Iya, kita kan negara yang luas, tiap-tiap provinsi itu punya keadaan alam yang berbeda-beda ya. Jadi kita sikapi bagaimana kalau satu di tempat lain kurang, kita suplai dari tempat yang lain gitu, saling berbagi begitu, menanggulangi ini semuanya. Mungkin bisa itu kita lakukan dengan negara yang besar ini. Toh dengan negara lain juga sama aja, ada yang besarnya seperti satu provinsi di negara kita begitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu jadi kita semua saling bersinergi, semua berpikir demi kesejahteraan bersama, insya Allah itu bisa kita tanggulangi. Seperti juga saat break pada Piala Dunia itu, iya sepertinya baik untuk semua. Nah, kenapa hal-hal yang baik untuk semua itu tidak kita lakukan bersama-sama? Ya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Terima kasih Bu Indra. Ditunggu nanti pembahasannya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Solo, selamat pagi.
2: Pak Kimar Rudi,
1: iya.
2: Keluarga.
1: Terima kasih. Doa yang sama ya, juga Pak Edi.
2: Pak Presiden sangat ya. Dungosa Indonesia nih benar-benar. Mudah-mudahan ke depan dikasih kelancaran, bakal Pak Presiden sehat sampai selesai tugasnya. Di suasana gaduh, MPK ini seharus tetap stop dulu ganti uang. Nah, itu buat ketahanan pangan apa kan ini semua nanti bisa kebagian semua. Baik. Jadi enggak sampai jadi repot. Semoga bisa ngejar dua sama seluruh se Indonesia.
1: Ya.
2: Makasih.
1: Terima kasih Pak Edi di Solo. Sehat selalu. Kemudian Pak Leman di Lampung. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Udien.
1: Waalaikumsalam. Di Lampung, di Tagampus gimana nih Pak? Cuaca pagi.
3: Cuacanya masih agak gelap mendung nih Bang Udi.
1: Agak gelap mendung ya. Tapi ada hujan ya Pak?
3: Namanya matahari belum nongol pagi ini.
1: Oke, ada hujan tadi malam Pak?
3: Ya, tidak ada hujan. Hujan walaupun ada juga tidak jadi Bang Udi.
1: Mendung aja berarti ya?
3: Iya
1: betul. Oke. Tertarik topik kami yang mana Pak Leman?
3: Saya tadi Indonesia lagi Tunisia gitu maksudnya.
1: Tunisia menghadapi
3: Tunisia melawan Jepang. Jepang ya. Pagi nih Bang Di ya.
1: Nanti jam 11 Pak. Iya.
3: Siang,
1: ini grup
3: ya.
1: F. Oke. Kalau dua tim lainnya kan Belanda dan Swedia. Belanda menang 5-1. Jagoin mana Pak? Tunisia atau Jepang?
3: Saya menjagokan untuk Jepang lah.
1: Jepang ya.
3: Bisa main Tunisia lah. Kasih kesempatan untuk Tunisia untuk menang di Piala yeah. dunia ini. Jangan jadi yang apa namanya yang tim-tim yang kecil ini kasih kesempatan gitu kemenangan supaya senang gitu kan.
1: Yeah.
3: Kasih kejutan gitu.
1: Yeah.
3: Jangan yang tim-tim yang besar saja yang menang gitu Bang Udi gitu.
1: Baik.
3: Itu saja Udi. Makasih, selamat siang.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Leman di Tanggamus Lampung. Pak Rianto di Kutai Barat, selamat pagi.
4: Selamat pagi Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat Bapak cuaca juga cerah Pak pagi ini?
4: Cerah nih Om Rudi.
1: Cerah ya?
4: Selalu Om Rudi ya.
1: Baik.
4: Lama gak ketemu Om Rudi.
1: Iya nih.
4: Sekarang jadi pelatih bola ya kan. Nah, dengan siapa kali itu saya dengar pelatih bola luar biasa.
1: Pelatih bola.
4: Mengagumkan.
1: Waduh.
4: Amazing. Ini nomor satu, tapi kalau sepak bola saya dukung tim Samurai Biru
1: Om Rudi. Oke, Jepang ya.
4: Iya itu. Ya. Nah, itu saudara tua kita itu Om Rudi. Dia datang ke Indonesia dulu ya, jargonnya itu Om Rudi ya.
1: Iya, saudara tua.
4: Nippon Cahaya, Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon ya. Cahaya Asia. Padahal dia menjajah kita 3,5 tahun itu Om Rudi.
1: Ya,
4: tapi
1: betul.
4: Saya tetap dukung Kapten Tsubasa Om Rudi.
1: Kapten Tsubasa.
4: Dari nomor satu Om Rudi ya.
1: Oke, ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim ya Pak ya.
4: Iya, kita nanti ngadapi kemarau di El Nino Om Rudi ya.
1: Iya.
4: Namanya bagus tapi mendatangkan bencana. Katrina, La Nina, bagus semua namanya. Baik. Tapi mendatangkan bencana atau anu. Tapi kesiapan kita nih Om Rudi ya kan.
1: Baik.
4: Kelahan pertanian kita ini masih yang apa, sistem tanda hujan ini yang akan merepotkan Om Rudi. Yang akan nanti bagi

0: bagaimana juga okay. dengan petani kan kesejahteraannya akan turun.
1: Yeah.
0: Irigasi kita juga harus diperhatikan Om Rudi.
1: Baik, baik.
0: Bibit unggul kita harus kita gunakan.
1: Yeah.
0: Terima kasih Om Rudi. Ya.
1: Terima kasih Pak Rianto di Kutai Barat. Pak Soan di Samarinda Utara. Selamat pagi Pak Soan.
2: Selamat pagi temanku.
1: Iya. Gimana
2: cerah
1: Pak?
2: Cerah berawan temanku.
1: Cerah berawan ya. Cerah berawan. Intensitas hujannya menurun Pak akhir-akhir ini Pak.
2: Tambah naik.
1: Oh, tambah naik.
2: Tambah naik.
1: Oke, artinya
2: meledak-ledak hujannya.
1: Oh iya, volumenya dan juga durasinya juga ini Pak ya.
2: Iya, betul. Tapi apa itu namanya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak ada genangan di sana sini ya.
1: Iya, iya, iya. Betul. Baik, Pak Soan, tertarik topik kamu yang mana Pak?
2: Nomor satu itu saya senang itu ya.
1: Ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim. Ya,
2: ya Indonesia luar biasa bisa memberikan ketahanan pangan. Mm-hmm. Kita mudah-mudahan kita tidak mengalami kesulitan pangan. Itu bencana itu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi mm-hmm. yang kita takutkan itu bencana harga itu Om Rudi.
1: Oke. Okay.
2: Nah jadi bukan hanya itu saja ya. Kita mengharapkan harga juga bisa dikendalikan begitu loh. Harga-harga seperti beras gini. Beras itu pelan-pelan loh naiknya kayak kura-kura.
1: Mm-hmm.
2: Naiknya pelan-pelan, dia jalannya kayak bekecot.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau yang lain-lain selalu yang dihebohkan itu kan cabai begitu. Tapi yang lain-lain lepas begitu dari pengawasan itu. Ya, kita harapkan pemerintah seperti minyak goreng itu, minyak kita, gula dan sebagainya itu ya dianulah. Ya terima kasih lah ya keinginan dari pemerintah untuk mengendalikan pangan ini apa namanya menyiapkan pangan apa dan sebagainya supaya kita jangan sampai kena bencana.
1: Yeah.
2: Tapi bencana harga juga diharap di ini lah. Bukan bermaksud pemerintah enggak, tetapi ini adalah keluhan. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Soan. Selamat pagi Pak Soan di Samarinda. Dan beberapa dari pendengar kami tadi juga sudah menentukan ataupun tertarik dengan beberapa tema, terutama tema nomor satu yaitu ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim yang nanti akan kami hadirkan perbincangannya. Kemudian juga yang disampaikan tadi adalah menantikan jalannya pertandingan Tunisia menghadapi Jepang, dan ini juga pertandingan cukup seru karena Tunisia masih belum memiliki poin sementara Jepang sudah memiliki satu poin, tetapi Belanda justru sudah hampir memastikan diri untuk lolos ke babak berikutnya. Dan baik pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali tema-tema perbincangan yang sudah kami miliki pada pagi hari ini. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami di pagi hari ini. Tentu kami juga terus mengundang Anda dapat berbagi informasi. Silakan kami tunggu melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. 5 topik kami diantaranya nanti yang akan kami hadirkan dalam sesi perbincangan yaitu ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim, sambut HUT Jakarta ke-499, beragam fasilitas gratis menanti warga, kemudian hydration break, warnai Piala Dunia 2026, siaran langsung Piala Dunia Tunisia versus Jepang, dan euforia Piala Dunia 2026. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Ya, tim paduan suara dari Sulawesi Tengah siap bertanding dalam gelaran Pesparawi Nasional 2026 yang dipusatkan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nita Surbakti dari RRI Palu melaporkan. Ya. Dan terputus sambungan telepon kami dari RRI Palu, nanti kami akan coba untuk hubungi untuk dapat melengkapi atau menyimak informasi selengkapnya yang disampaikan reporter kami tersebut. Sebelumnya kami akan hadirkan informasi singkat berikut ini.
3: Kilas Berita.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Ajang nasional yang diikuti ribuan peserta dari berbagai provinsi ini menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta mempromosikan potensi budaya dan pariwisata Papua Barat kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah berharap pelaksanaan Pesparawi berlangsung aman, lancar, dan semakin memperkokoh persatuan dalam keberagaman bangsa. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang hari ulang tahun Jakarta ke-499 pada Senin esok tanggal 22 Juni, masyarakat melakukan swafoto di depan hiasan di kawasan Bundaran HI. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika?
5: Iya, Rudy, saat ini saya berada di kawasan Car Free Day, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia, di mana situasi atau suasana Car Free Day pada pagi hari ini terlihat cukup ramai oleh aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga dan juga menjelang hari raya, hari peringatan Hari Jakarta, HUT Jakarta ke-499 pada 22 Juni esok. Banyak sekali masyarakat yang melakukan swafoto di sejumlah tempat di mana di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini sudah dihias berupa tanaman-tanaman atau bunga-bunga dan juga suasana Jakarta seperti ondel-ondel dan juga beberapa nuansa Betawi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan juga di kawasan Jenderal Sudirman. Dan beberapa warga yang kami temui berharap agar di ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini Jakarta bisa menjadi aman bagi masyarakat dan juga mereka berharap agar lapangan kerja dan perekonomian di Jakarta bisa semakin membaik. Berikut keterangan salah satu warga kepada RRI beberapa saat yang lalu.
6: Gaji bulan untuk kita yang ekonominya pas-pasan, walaupun sembako, walaupun ini, yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya bentar di kontrak, bentar di kontrak kan kesian. Kalau yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan...
5: Sementara itu, Rudi dan juga pendengar RRI, rencananya pagi hari ini, tepatnya pukul 8.30, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga akan mencanangkan pendistrian di kawasan Duku Atas dan juga bagi beberapa tempat di kawasan Sudirman juga Tamrin. Hal ini dilakukan untuk menyambut 5 abad Jakarta dan juga berbagai kegiatan sudah digelar mulai hari ini hingga sepekan mendatang. Sementara kondisi cuaca di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari kawasan Bundaran HI, Yurika Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yurika untuk laporan Anda. Tim paduan suara dari Sulawesi Tengah siap bertanding dalam gelaran Pesparawi Nasional 2026 yang dipusatkan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nita Surbakti dari RRI Palu melaporkan. Nita.
7: Ya, baik. Tim paduan suara perwakilan Sulawesi Tengah siap menunjukkan penampilan terbaiknya dalam gelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional tahun 2026 yang digelar di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kota Palu, Presiden Tampu Bolon mengatakan, seluruh tim dari Sulawesi Tengah telah berangkat 2 hari sebelum pembukaan digelar. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan persiapan seluruh peserta yang hadir, di mana selain untuk menjaga kondisi fisik, juga agar bisa melakukan uji panggung sebelum tampil. Diakui, Sulawesi Tengah akan mengikuti 12 kategori lomba, di mana untuk LPPD Kota Palu dipercaya untuk mengikuti lomba kategori paduan suara remaja pemuda. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Ketua LPPD Kota Palu.
8: Ada 12 kategori dibawa oleh Provinsi Sulawesi Tengah, salah satunya adalah dari Kota Palu, yaitu paduan suara remaja dan pemuda.
7: Lebih lanjut, Presiden menjelaskan untuk tim paduan suara remaja pemuda, latihan telah dilakukan sejak akhir tahun lalu, sehingga dirinya berharap tim dapat menampilkan pertunjukan terbaik serta meraih medali emas untuk Sulawesi Tengah. Menurutnya, ajang Pesparawi selain ajang menunjukkan bakat dalam bidang tarik suara, juga menjadi momen bagi seluruh peserta untuk saling bersilaturahmi dan membangun kebersamaan antar peserta dari seluruh Indonesia. Menyadari hal ini, dirinya juga berharap ke depan seluruh masyarakat yang memiliki potensi bernyanyi dapat terus mengembangkan bakatnya. Selain itu, seluruh gereja juga diharapkan memanfaatkan ruang ini untuk membina jemaatnya yang memiliki potensi. Sehingga dari bakat yang dimiliki, selain untuk memuji Tuhan, juga menjadi ajang dalam mengukir prestasi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Nita Surbakti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu